0: kunyulina komai rabinik chi kowek tuguk asikonakta biik. Wendi wekunen komami oret age keba benkit kwo kebesen rabinik asikeyokto in polepole komakinyoru bonus. So in tanalee bichon bo Nandi kotai president akobwot tugul akolei kokomong nekiba rabinik chekiyochech abakikebesen rabinik asikomwa ngolioni kobo kasiain ini asikotoretech amun yon kamwa ngolio president en elekamwa kokosose amun miten biik chebendote tugul chebo kila ofisit age tugul. So in komwoe ale temichuchok kibendi nguni kelewenishei keleweni directaek amun kokochilon baraetab lo kelewenishei ongibur akongibur kou nekinye kikecheng'e matiryot kele kimoe komatirir kokikibure boisiek akole kaikai kot ainon nematirishe kokikicheng'e chito nelikwo chito neiburot chito nemachorib chito netekisot en emet ongecheng kora kandoikyok kou chotet asikebarbanan amun kikere kele ara kot kokitenishek cheu chu kobendi keringoni kotatun konyou nyou ako ngwo keker kot bonasichu kora chukokikonen nekandan kilelen in kokoikoitu kokakimwa kele kokitesi kebal keringet kora koni kwokere ale in nee kit nekeyoe kecheng biik chebo imanit sinda akot in kakitochi chetutikin ako kaketar tenini ko kenyit neketai rabinik chechotet kokaikai ko kit newetyo kobole keringet akobole koketin amatube bole ngo konyongotube ngo kobal ngo kotube ngo komami kasarta nekesiong'u kakokonech seretet chaichu kakokonech siasiaga nemakisiong'u nekokobwat biik alak kole kilioni chaichu kakibal chaichu kakiba ovacado kakibai tuga amun kikere kele uon otindakiboe teta manany kokaikai teta kebai teta akebai ngokenik akebainio kemi suswek en yu komi chaik kebutyini nego kebutyini tuga kemokorin kosir keyai tuguk chemokisiong'une chekoria nguni kokakibe nguni kwo kemukukenote akekwoti akikombet tai nokwonge nekikikonech emoti koyu kele nekakikono kikombet kondo akoron kobore komong konat kelenchech kaindotir kaka ako moib kikombet kibane kikombani kikiibu konyo motiko nekikibore ile kakindo. So in kimoche kotaketeb akotakenai kele nee ki anibuch ine kongoi ngotekwe bichon bo Nandi kong'ololchi president
1: kongoi
0: sikowol ng'olion kongoi.
1: Kemwa kabisa komie, kemwa komie in arap rede ako itiagat kabisa ketiny kepeperwek choto cho terter. Kit nemitei eng in wakulima nguno mising chebo chaik iri ko kaimutyet noto nebo bonus ak itiochi chi age tugul akot ngitimeche itiny ng'oliondono ko meng'indet nebo North Rift imuchi itiny rutoito nebo president, meng'indet nebo South Rift imuchi itiny ng'olionoto nebo chaik ako kong'alale akine president ng'oliondonitoni noto amune kimuch komwa kole nyolu eng factories kokushikong komie konai kole ano ole kabitune kaimutyet lakini ngilen isubi kosubkei ak T-Board of Kenya ng'alalet noto nekakon ak listit nebo loans yetindo factories kokakirirtae kele agenge eng tuguk chechomkionchin sikomite ng'weny ng'oliot noto nebo besendo.
2: Ongetestai eng ng'ololutikyok agenge agenge lakini meutyen ile mi kit nekikonin nebo silingishek 8,000 cheangit ole mi pikipiki ak inyorchigei rabini chondon en *442#. Getestai tugul en kibagenge ak kenyoru chi noto nekoyotwe Teresa en komosoton bo Uasin Gishu ngekas chi nebo Nandi. Karibu arap Kisirgong.
3: Woi Eric ak Bishop Etu chamgei.
2: Ngi bai bai.
3: Woi kongoi kongoi nafas nekakokono kimeche kele kokinandi anat biikab North Rift tugul kokiboiboen. Netai ameche alein kibunu South Rift president kokelechini biikab South Rift kongoi amu kikiro takset nebo barak nekichotat kiorganized kabisa kong'ete Bomet Kericho kelen kongoi. Araisi namu nyone president Nandi hasa mastaap Ingrid kong betut nebrani kokiboiboen in projects chebo national government kondochi noto president nenyotok sa William Samoei Ruto kokameche kityo alein eng kandoik anan aspirants kit nemite ko ameche asupport ng'oliot kityo nekamwa Teresa kamwa kole tuiyet kobo president ako projects komite chekikeyoiwech serikalit ko projects ichoto ko checho ko nguno ngot konam nguno kongete MCA MP kwal chito anan kole kongem chito ake konoto nekonu aibu kabisa kokameche kityo amu mami nafas kikere in schedule anan program nebo president ko nekit kwendi yu kolabat yu kolia kokameche kityo koek ing kandoik cho kongete MP women rep again akoi governor ku abwati ale kotuyo sikobit kopangan en tuguk chemokyingee atyo kokas views amu mamakat konyo president sikolechi biik ko ne project meche ketokketes kuni kuni kokameche kityo ale kimeche kechop kongete ngokamite boyo ngokamite chepyoso netinye ngolyo ko kakikoch ngalek kobun biik chekakeyai public participation eng global nini sikeng'alal sikoek systematic kokararanit simalabatat kityo president manyor ngalek chebo ground kokakararan kounoto abwoti ale eng kandoikcho kokokwai kounoto ki wakati nikibo president ko lazima kepangan kele kimeche boyo kobun ano olesos olimbo Aldai kokakobit order nebo ng'alalet kenai kele magutik chemokotin eng eriaini kouni ameche ale kityo kiboiboen kokimeng'ikab Nandi ketach president akiwongchi betutab 18 kelechini karibu plaza nyo nebo Anglican plaza diocese nebo Kapsabet kelechini toto Paul Korir bishop nenyo kongoi amu boisiet nekikwai kristiano kounoto kongoi mising
1: kongoi neo karonet noto nebo betab rani arap kisir gong ngekas ng'oliondoni eng studio nebo Kenya National Chamber of Commerce asiketestai
4: tos iche mung'oroindet neitinye mung'areng'ung ako imache konaak mung'areng'ung nyon ibarte mung'areng'ung akotuyo ak kastomaek kobun Kenya ak emotinwekab sang eng Africa Commerce and Industry Summit nebo 2026 netouge eng arawetab taman tarikit 14 akoi tarikit 16 eng kenyini Uhuru Gardens bitunotin exhibition space eng paytab 1050 megan kosirin pirwe simet kwa namba 0203 927 000 asi book and space nangung anan irutechi aacis2026.kenyachamber.or.ke summit inotok koibun the Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNC
1: CI Wendy tugul kibagenge gelenin kagotoyge K24 Live Start nita ni kubaroinda noton nagararan ibaibachi ngoret noton ngaititata season noton nabaririo sheke terter missing Premier League, Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A about League One, Europa League aguririo sheke lagago nita ni K24 Live Start kulejinin nyorjige olega giuririnda uririo sheke tugul
2: agilenyi tuko grao na K24 Live Start K24 TV, K24 Plus K24 Digital omongilenjin senior chige noton go statistics tugul choto che tinyege aguririoshek tugul choton che echen anan go ligishek choton che echen ne ngwen komugole koboto Champions League, La Liga, Bundesliga, Serie A, League One og Europa League nyoton ko tugule nyoton inyoru en K24 live stats igere nyoton live scores nyoton tele nebo timit age tugul lega uririen age tugul noton top scorers gifomit noton nebo timit age tugul golishek choton chebo head to head ngo en timishek choton chebo ureren en kibagenge en oret noton nekararan akoboto predictions kelenjin imuch kondege golishek ketiana timishek achon timit ainon ak timit ainon among kelenjin inyoru tugul en noton ko K24 live stats en K24 TV, K24 Plus koboto K24 Digital en oret noton nekararan ketesai ngalalutik yog lakini akibwatun kelenjin migine nyorchinige en komasatan ba Sokoru en duge noton number 3 chang lemi bigi bigi akinyorchige rabinik yondon chebo 10,000 Kenya shillings lakini mi bonus ni kakekonech nebo chi age tugul nebo noto kakekonech bonus nebo 1,500 en duga number 1 o yale kitonyi lagenge chi ne kose radio iwendi duga number 1 akial konyi lagenge akinyorchige 1,500 breakfast nebo chi age tugul akone biki yoto chika ito limba 400 wakumakitio li yale konyi lagenge nyikinyoru bichoto tugul kemwa unge lenji nenye kageger. So iwendi agel konyil agenge akinyorchige 1500 noton nagonin koik bonus soko uru soko murwa.
1: 1500 mita duke namba ato?
2: Number one.
1: Namba agenge. Bangajige 1500 ngiyata yangore noton ititaat kumitinde iwasu wasi ya kibendi tukul kibagenge. Gebe Kericho County agage mangune nande agagebe tomo bometis. Ngegas in nge automa nakuru gara ngegas filmo nang sosiyot segebe bometak nakuru.
2: Haribu filmon.
5: Ere agat tino amune.
2: Ara bai bai.
5: Hai. Kini ama mwaji tujumbo masi ingo na ande aga baga masi. Ama ina le awa taji pres he nang uyu giga ritai. Kingu edu ingo masu nyona tulle. Kugi wendi ga basa Emboi go ye ni mi para uso tiga ni ni para ne ni bo so ni ga we. O go go choke er ne choke to ki mo go mo ge ndere ja ki no mo ge na ne mo ge ndere. O to tinya sia sa jo ko ge te. Ta na na ne gi go go bi na le jo ngel ki le ki ja ne go ma ra ra jo. O gi no mo ni na to tinya sia sa jo ko ge te. O de ki ni ama ju go ni. Ki no ama ma ne go ngale ga ju go go na. Ti ni se ju gi ge ma ju. Angge ngalale ne ko nyone ne ba tega te ni ku mo ginge ne sgende te ni ji gi gi bu gi gi bu ni gel joi ama mi be ye de ni ni gure gele ko e ge gure jem gele afwana ni ka me gure gi en de ni bakteriu ke be se lo nu ju sni ka en go nu go nu mami ke ngalale no tu te gas koron koron ge ko gi bu kwalen bare pe sho gara tarak te ju to ama mi nu mo yo te mi gara Kira gilul gati gara, amami gara gini gaja. Negera lemin na in amjet, ko tarak ta. Hari amga ni na in minister ni gini gini ni gini pada lulur. Kira le dia obu jin komiti ya cus. Kau mangke gas. Hari negara kami itu aku ame capa sa. Bicu ta ni tarak ta. Damung di mual lulur gule. Lemin gas itu ko bicu.
2: Okay. Agere ga gibet sauti na tan ba film one ay te mi line la na mamangu sauti.
1: Mamangu sauti ngo ga pebel don ngap ke.
2: Garbu eldo.
6: E kongai mi sing dab sai inde. We should be do ak ere gono au kongko inte tu ken gogo ne in be tu ta rain.
2: Mhm.
6: Ini sing kwani man dab sai inde we should be kuko ge from president. Elgo ju tanga be jom to ak ka ke. Esam itu nak kutip sekali, ikir kap saya ni tonggak nak gumye, ikir aku nak kau ni nyun, aku tin yang apa itu bagai cai, kungki kita separation sebab kau ni, akhir kungki tarik, mungkin akhir aku nak kap tu sebab tu nong juga faktor kita tu bila, agak ni mungkin berjuang, ikir kap saya ni juga ni tayon, kubai kau itu, aku tu distance kita tayon faktor ni sebab tu kita tu, kubai aran aku nak. Korun kita ada caj tu bila, jadi ini tak agak saya ingat bishop. Tuk pada kuna dua ini presiden, kiri kau guru ini boleh nuklir tu. Ini tu saja, kubi kita orang lagi tak presiden, kita abjadi tu. Kubi orang lagi kita tak tomer. Guna kita saja kubi tak lagi sebab tu saya ni orang. Kubi orang kuna kita saja ni, kubi orang kubi zaman tu, kuna di kubi orang kuna kita tak ini zaman luar tak tak itu. Kubi orang zaman tanah ni orang lembu nak guru. Kukuh kau pun tak dapat picu tak cuba indah di sini. Lakin ini bagaimana dapat sesuatu murah di tempat mana nota itu. Kuang di sini amun presiden agak panen menyor nego nak kuru. Nuang di sana kena tinggi lesen nata nota itu. Kucu tak mau mau golong mungkin nego kerja nanya mana. Kungku nanti sendai cikit sendai yang kaki aktifisan kita lebih kumye. Okey, wong kita ni aku naik sekarang tu kita pergi dari pusu kau sekarang aku aktifisan kita kat tempat itu bondo. Sebab itu tarik di waktu tangki rendi rendi jenis sekarang. Mungkin itu ragu nak terus ni kat tempat kita. Ia kerap saya nak aku biasa song kebok kuega. Kepelan orang itu. Orang macam orang itu ada insan kat sana pusu bedu angker guna engkau tak sih ni orang bawa emosam menyang kebun kekurangan orang wedding.
2: Hongoi, hongoi, hongoi. Well done. Hengalalang ngan betunu beran segede satu kalian kibagenge. Hargonin, nautan gumi dapat nikah 1500 miduga number one. Agu baca agat tulung ya licin size jutan star 4421 miduga number moja. Ginyor cige 1500. Agu baca itu kalian toka besa. Cina kau seri duitiu duga number one agi algoni lagenge 1500.
1: Ngebetul kibagenge. Ngetegewe kana ndi county kidogo ya kasi mkulima Arab kesho.
2: Karibu mkulima.
7: Samgai, Edwin Arab town. Agari Arab road.
2: Ni bai bai karibu.
7: Koi gongo mbara inda ne gogo na. Kwa moja au pa nyonne ta president ma moja au kitaga go ba mata. Ruta ta president. Uyo ako mwa iba gondoje bunu nande kaunti Arab Kisir kong ang mama ina amaje gena yi ki banande gele tu yone nyo yae ni ko ba president tu yone ko ba president nyo bayat pa isu ne ki kya ge toy a nyo go toy ba isu ne kala ga a ak pa isu ne tul je makkin ke e men banande ara isen kango komi to tofauti na nyo ang bunge anan ko kafana anan ko senata o gan ko bunju muta no to ko muen kangi bor gi president oi tokol ko mole no lang gi bor gi president ko age bir yu ra yat wo go president ara isen ura yat ko ba president o yo ba moliet ne ba mbunge o ba mbunge ara gitu gi ne ba mo do som ara bro no wo am jo le ji bi kyo gen o gen gitjo agenda so go go sir go ndoi kyo ipo mo jo president ko ngot ko mi den ma maita ko mo boru nyoto to tinyo boro ndo nyo boru en betu ta mutai mo le no lo ko mo boru betu no to ko mo ko sara bruto muta mu go ma gi bor no to Omatai o tinye baroinda got o wak kimbunga na nguanget asakabit genai gilei angwa mamite gomye mbunga ino agpikik kongwa yenge gafana tukatai kakas ba isho ni kya gotet arab sang o baka ab sabit koga jam lobay manamu gato buotio lei agenda sinye giwaj nega arab ruto gomye no ngoto magasa gotong olep gop tumul gile ninye giwaj na arab ruto go nong no ko pangka na arab sang kaya gitjo gina ka tamaja tipsi gay wa tamaja tipsi gale nyeno blodita gang kap sabit yon no basipital abuotio lenge no ligo nyuri mbara nataga rota kasi nego tinggop tumo yo lenge gong koy gumeseng amu wey tinggop tumo kamu jawab lah sih, jawab create ni. Sab kau undur hospital ni, tapi kalau tu mula mula ni tak hospital ni, orang tai engan dekau undi. Negeri jam kau buat lebih orang itu limpa serem, kau buat negara tu mula. Amma je jawab create ni dah. Asal kau pihit ke tempat hospital ni sekarang, engkau beberu kau nak kau. Ada wajib tu nara tahun ni. Alaji ni bi orang ke tulian, orang ke kat sana lekap presiden. Ungu juga main dulu, mula juga mangeten. Magusu ruja juga, ay tuak, ungeri banyu ngoi tu Arab ruto, ungut ko Arab ko meh kasih atau nak gue buat di gitu ni, meh walu ni atau unge walu engbe tu dapat matai, ungu ya tu Arab tu,
1: ungu buat sih kamu meh teresa, aku tak kira seta aku nak kamu teresa, aku meh gule tu ya tu bapak presiden, maba nyigi barju presiden gile, lagi jam mengau aku magi macamau. Among gaya guna atau agi bed kita nata naga tak cina gaya tu iya nata napa presiden so naga tak nata ngai bayi sih nafas nata kengalalji presiden konai magutik jauh tak cium makinnya gaya gogi raya ini buat tu naga media maxwave naga mau ngelainin download nengeng guna ing sim mengung media maxwave ko magele unasku memboka imitiano ya ni agila kag magele tos iya gasi imitiano awong iya gasi tos iya cinit tetu cinia nata napa emo tos iya cinit radio napa emo gimi gasaja imite yai baishonu kukse pambari imite isemberi baishonu kukse gikaske mwa gele naskuma mboka ina ilege ngalale gele iya ya gasi agigase radio nungungu natone ba emo fm ibaishye media maxwave
2: gina magati ya goi download in media maxwave itinye ntime mungu media maxwave agitinye data agitugenyo ato nina ilene igase radio nungu ba emo fm eno ldaga tulo le imite na buwate kasartagi itamge ibuati radio nika gratie erio litka pisa kogo wa hit kule ala kuyo kitam kubo sonita kenyon na radio kabisa nekikipi somok oke rob kabisa irulit keibu irulit kotinye irulit ne mingi ninyo irob kokoit kabisa kemone betun barani kelenjin kot itinye simoit kityok noton nebo android simoit ake ne smartphone kityok no kitinye noton ko in media maxwave en simoing na ile yepchini radio ni mi kapchain ne nyoton imi boda boda uketune radio enyon kolo ako api niton kumakele lasima in kukanyo tayen simoing imuche inde minimize kwa ulin kole iboishen igere WhatsApp iyoe tuk alak lakini itestai kwa si radio so kilenjin kas radio imi iboishen uku kyoto chibo atkan iboishen media maxwave kilenjin media maxwave more sauti more you
1: so skuma mboka mboka kabesa kase jangu mwawune bejubayin
2: mwangola lene duntano ingwe kabisa mituwa kikapana nana kubayisiet mwaja kwa mwaja
1: kazi
2: ine kukure kukure kukure bijume ngejen mboka
1: so kikazi kele ulo mi mboka ina ile kala mi kasi ina so ya kikicha nile imi kumye ngore na otana kararan mita bonus yoku ya kumona ba 1500 duget namba genge aga kumona kano kere lejini tese thai lugu yuweka abeme kumita baraka besa baro enda nipa inyori jike 1500 kebaka kebata lugu yuwe joto
8: Imache ganapta mungare mungkwiti ematunwe kapsangi Nyon otuye agondoe chiba Global Trade Investors A captain chiba industry in the Africa Commerce and Industry Summit Nibo 2026 Kweibun Kenya National Chamber of Commerce and Industry KNCCI Kongeten toriki tamanaga ngwan Agwe toriki tamanaglo En arawe taptaman En Uhuru Gardens Pitu not in exhibition space En Bay Tiba elibu shogonom mega inkosirin pirwesi met eng number 0203-927-000 asi booking space nangung anan irutechi acis2026.kenyachamber.or.ke asi na chitang iepchit emo fm ninyo tubul non kosait oeng nebo karun ak K24 plus data package kobun Safaricom ni ko kasarta nebo streaming ko chemoget en K24 plus bundle site agenge en silingi sekti temangmut ichegen chei muchi ialchige kongeten site mut nebo game boy ago site tama nebo koskoleng chil star 544 star 24 hash asinyor chige bundle sibo site agenge anan iwe chebo site agenge agnusu en silingi shek tisaini aksogol ni muchi yorchige site agatugul yorchige movies series music kibini shega blago koboto live channels en silingi shek tiptimangmut K24 plus bundle powered by Safaricom dio hookup legit ya entertainment terms and conditions apply
9: Kologo iwe gabe met eng nwagindo koitun kongete emo FM nenyo tugul.
10: Site oeng kosta nenyo na chai sobe kologo iwe gabe met eng nwagindo chaitun kongete newsroom na tenebo kalenjin kigure non Hilary Icheruyo. Ka kugaita summit governor nebo county nebo Narok Naton ko Patrick Colin Tutu kuiti kandui gabula tete kogiru wale kaya ipola tete na ituito speak up emete en kibagenge kieto kchingele unishe deo Naton nebo genyite na nyunei kongono lin county nebo wazin kishu kuma governor Tutu kule pagama nutikaliete ole kwa summit and that peak chibo Rift Valley kumugule kogiru wale kaigo chitie the president Dr. William Ruto kukule wenine eng tamitaba engle unishe deo Naton nebogenyit nenyune
11: nataka tu kuambia nyinyi wananchi wetu wa Kenya ya kwamba sisi kama wanasiasa tunaomba tufanye siasa ya amani na tuombe kura kwa amani sio lazima sana utukane mwenzako ndio upate kura kura ni kama ukienda kwa wasemeji ukienda pale kutafuta mtoto ya mtu lazima unaomba kwa heshima hata hii kura tunaomba kwa heshima na mimi nasimama hapa ni waibie siri watu ya wasingisho mimi najua nyinyi ni watu wa tuta mama namna gani kwa mtu hapa ako na mpango ya kando mimi nimetoka Narok. Na unajua mimi nikiwa moja ya wale gavana 47, nimepiga simu huko North Eastern, wote wanasema two term. Nimepiga simu huko Mombasa, wanasema ni two term. Ukienda South Rift na North Rift, wanasema ni two term.
10: Kongalalen Governor Ntutu County na Bawazin Kesho olegigani engbetu tab rani korutache county Northern Bawazin Kesho kubata county nebo Nandi englumdayet Northern Bawaisioni keter tere chebo pandap tai tatate korutache president komastan nebo Masoba in county nebo Nandi eng taunet nebo rotaita nyine nebo kebeberta nebo North Rift engbetu tab rani wale bata Northern kigani nendet kwetita kebeberta bunge Northern nebo Nandi Hills kama senetan nebo county nebo Bawazin Kesho

0: wa gorik notong nebo affordable housing notong nagiteje ngaba berta nebo gabtumo about a texet notong nebo ESP market notong nagiteje kora ngaba berta nebo gabtumo project sijoto kotetat ko chikile president eng betutab rani nita nebo busuke agempin nebo aldai mwishma merian kitany naga magule chikile president baisho nijoto jawa echen eng karonet notong nebo betutab rani
1: kora en talkse notong nebo MP notong nebo aldai merian kitany naga soame ingi kiota jabo nandi county chibo aldai go monge en ruto itonota nebo president go en ruto itonota president gora nyota ni go tetate nyota ni go flagenovi notan go bostishe kyoto jibo sitimete en aldai constituency sigi gimin go lionota nebo giyapta sitimete en constituency notan iga mamerian go legi chenge 30% kingo chute gando inatete la nega go tiemo liga go tiemo hoga go siro limbo gabe berta go nomen bogole ajeng sitini hoga mainendet go lionota ni gimite go lionota nebo letai nebo sitimete awi giren betu nubarani ile miti okto president noton gu polls choto jopo stimeta nangu polls tishegi asigi apta stimeta inore noton negarara netan gu gamwa gole ngakwa uti choto tukul chupo teksu shegi chupo affordable houses noton nubongolia nubo stimeta gitor chinge gito ibora inwe kyoto jopo boisho nikogi gimit noton gu sabo nwe kyoto jopo raya in mengi kyoto mengi kyoto jopo constituency noton nubaldai lani tukul en tukul en some noton nubo MP noton nubaldai merian kitan gingo mi studio ega magule ongi mwangunge nyoga ega sakuba maendeleo kibuarunge ile kichome president in kagi magule rale ni kibobo met kugi mother na kibora alisi lakini ka magule nebo kaptumo nebo aldai ku mother of all rallies noton ne ngalale noton nebo merian lakini en betu nebo rani ko constituency nebo aldai uga ibora indo MP noton nebo aldai merian kitany kwa tachin iwe noton kutuye noton nebo president in betu nebo rani
0: akacham ni tane balum ndayeta bostishe ke bostime ta moni tane ga magele ni tane gote tuje na baganda ya tab sete met en constituency togol so na ile ngulum do kale ya ine gile flaco for president na ba bostishe ke tak ta baganda ya tab sete met en project so to ke tak chini ke constituency ne bal dai togol gore na tane ba gi bara ngalio na tane ba sete met ko itibi ke ter ter go jam go mi bi ke ma bolen to ma genyor je ke sete met lakini tayare go ga go ma mushma merian go le ni tane ko yele ibar yelum do ra ne president go tak chini ke ko wal agama gole project si juta ju tugul otok chine gya ko wal sabet na tanu ba mengi ki otok chaba alda agu na tagu sambi gabe met ko monge nchong nda satanu kamili engaronet na tanu ba betabra na gai bata president gutare ruto ito ngo masra na tanu ba tindire otok chine gya constituency na tanu ba alda center na tanu ba gaptumo eng betu na tanu ba rane gu baga manuti na hiya gu ba isho ni jato jo guye ga gya roro ni engaronet na tanu ba betabra ni nge testa tugul ki bagenge otak ya gaskele lene ga stoik chok nge beber tanu ba aeng ngotep kitaune bomet kagi amazing kitaune kansala John Ruto sinyi giyapchi ge joro no galak en karonet ne miego ni tane lagin na ile mi barate tenge ba bertana tang ne basta 441 hash
1: duget ko number 1 tinye 1500 Kenya shillings kagi this way go 2000 agum gagma gelene ngeten guni go 2000 ak dai go shagartam ge nyoru bi choto tugul 2000 nyor tinge ji tul 2000 yalo gitoni lagenge ne tango zawade me bwati lige be alishe yalo gitoni lagenge nyor chige 2000 duge not number 1 arabu councilor John Ruto
2: so am tuku de moy amun awon de woge ko do ni nga me makke ko matur ni net ni na na fas ni tamende ama se na ile non de matur ge le len arango ngalal mo matur ge le ni de ti no te jene tur mo lole ko ani abaim ko ma che de mo ge le peru to ta bre se ta la tuku ja ngogi barasta ko mo ko mu ngogi ge ko nge mo lo ji president ko nya sin ko wa ko tore tuku li je ni ko wa ko tore tuku la ti ra ma ge de sta igero ngalala ni gima lo no ngalala je bu yo ginya si go go go ira binwa du ti million ni shongri ele ga mo go bota ga bagi ot ga bagi ot na le afi ta le ndi ni mo ko na le ti mo no je go tin mule ndo a go gas ko le ga mai bi a go bi bi de ut ko bai go eji e tu je ga president ko be se ta me je tu go ne ko ma ga ko be se tu ma me ke ni je de je pa go mo ga ni cho so me gura go ne mo ma ma ti lu go ibwa no ti be ti ta president no tenego ma mo aga nyo na ngale ki kwa ge je nyo ne ngabe cho mba ngale ga ri ni lo ni je cho mba ba to ri je cho mba cha ai ya ai ga bi sa ango ko bi ni je u jo be ko ago ti ta ni ri go ni lo ni jo be bi ko ri to no ji ne amur ba ga ba na ga ko ni na jo de ba si da nyo da bi ya ba ba fa to ri na je do go mai te jo to ko ne gi ni ri to no ji da ri jo te te so ri ti go be ji ni ri go ni da ri ji ko mo Aku ini mana yang aku ngomoi, aku kau 2 billion, anakku 1.7 billion ni. Aku tak turut tanya anda, kau tunggu waktu kita tunggu apa tahu? Oh, kau yang ngalai juga, ngalai bias, bias turut tanya, kau ni cuma dia nak yang ngalai je, ni ngalai apa ni, ngalai bias road. Ini dia, dibuat tarik tarik, kita baru buat tarik tarik, kita baru sum. Ada orang India boleh, hari ni cuma cang, orang mana yang mana ni? Kau anggap aku punya presiden, aku lejan, aku lepias, amai ni kita baca yang kalah itu. Aku amai presiden, aku tiada sih tunggu tak aku sendiri jadi ahi. Mau muncik si dari ni cakap kedepan, aku mau beku, aku mau beku yang ni sih tu lah mun tu pinjol kau interest dia yang kau itu on lagi ahi ni. Aku kerja itu betul kerja itu kau kedepan interest kau ni kedepan ni. Aku dia dewa ahi ni mungkin tu aja tapi ni. Amra itu kami kena lalera serisi kecil orang kuki jawab lu. India masuk di bawah sentro. India, ya lagi jawab dia, ni ok aku rasa serisi. Ok dia tangguh itu lagi ayo. Aku masuk kita ni jaga dan tu apa ni? Ok itu wujud, apa ni? Ane baca, apa ni le? Tu kau ada ni tiang jom gua ni coba berkaca. Kau itu kau mana? Amu kau kata masuk ane bi. Kau tahu dia orang ni agak terang agak ni. Kalau yang mungkin tarik tangan kita, jombat beri harta juga. Ia jisab sedini mama lagi ter, hobi vali presiden gudunya guna dia itu ujian guna. Agar nyawa kesini nuaga, nanti tahu dia harus terul. Enak lagi apa kesini jadi dulu. Negeri jam dia pun lagi lawan kesini dia lawan dia negeri jebat punya amamu aji kalau hobi lu kesini ter, amun kesini jadi kau joi tengah kereta gelaga kau macam juara ni jalan. Kalau yang asal itu kau apa ni, hobi lu jadi apa kesini ter, amam aku macam muka je dosomi. Ijaya kerja campur loh, kalau waktu tu pun siapa, mana kan naib ibu lepas tenen itu kan best tip, awak langsung makan tetangganya, mami betulnya corona ganja, awak tu kan main ngajar kita tu, iwan ni kata tunggu aku ni nak ambil si, anda pasti, amat ada logo ni ni siapa tu ada tetang ni kan, awak mahu logo tu siapa yang ada tu logo ni, anda ini dia anda makuan kiamnya, mato warga, yang ke warga kita, kau ke ready, kau ke warga tu kita presiden, mana boleh di nanti mui. Ananda senyata, ananda umendet.
0: Terima
2: kasih
0: ni. Angkai.
2: Aku unduh natah.
0: Angkai, aku maga besa. Angkai beberatan. Kansala John Russo. Media Maxwell kaki buat tunggelejin. Media Maxwell kama boleh ni tanego arah taka tuvel. Nonton ngebayi kasaja. Jee, ya ni aku maga le. Ia kasih tim yang unas kuma mboka ukiwa api. Aku mau neri gumye golejin. Aku maga le mboka. Aku maga le. Ia kasih tim itu ano. Marai mita boda boda. Ya tulian ngingya. Kau tuos kende si mengunge. Media Maxwell tuos ki download neng si mengung si kasaja. So gitu ni. Maje agaron garone tapi cabra ne, utuh maje mengatu kimi Media Maxwell downloaden garon. Wigi to Google Play Store agi downloaden Media Maxwell. Agi downloaden Media Maxwell. I muci kasih eng ore taget tugul. Meten dayi wasa wasa taget tugul.
1: Media Maxwell agi lenjin radio nabo kasari. Agi gigi gigi gosir kasar tay radio. Anegi tamgu bay radio leti. Tini engu ne data nyata gule. Agi muci epchi radio nato nabo mo FM. En olda taget tugul lei meten gu. Tugai manda bagaout kebo limba Mombasa. Miten kebebertala matami mienat kan itinya itu ngonoton ko Media Maxwell en simoingunge iwendi chagi shi lagi epchi takina ila Mohamed data choto chetian awoneton ko apine muche ibaishen gotuge miten baishen ngungi mi boda boda imimbari nyoni bute chai bute bandege nyongule in muche ingobu radio intaba nyongule otuge itinye bluetooth connecta bluetooth yoginde Media Maxwell vigas radio nubaye mo FM enore ene loud and clear mami chagi bada wainga gaus kidogo Kole koi bi ne network doga pana amagile Media Maxwell kure radio nebaga sare enore enota negarara downloaden agi baishi nipchi timi kinyozi goge mi office en nyangule ibaishi ne nyona iko sare radio nebaye mo FM agi mucho to matere enota ngo WhatsApp na ngo apa gatugul namba Facebook ko matere gi mucho nipchi te enota ngo mo FM enore enota nema imun absalagin timo ingo
0: Media Maxwell mo sauti mo yu ingarone enota nebabe tabra. So yeah, kasi agetugul yakikishan ilegai downloaden MediaMax Wave kiakumwaun Elfas kisor yakobot Arap Chemin kole matam akot bundles chetya so yakikishan ile kenyoru akisub eng oret nekararan kekas Chivub asikekas Arap kisor yoinoto eng oret noto nekararan
1: Aribu Chivub
2: koma makuwa kwa betune miye weekend
1: wangayi
2: wacha miya kuige nini
1: eto wangayi tona karanje
2: doyo uruti jeligul walana kuma boto kuwano wepi
1: wangayi
0: man betut na karanje migalia na wakatinya kupayi na kikure ne billboards ajotok seba agenge en aspirances amenge jirete nkaunti ni wanande wakili Joshua Kiptoa wakere ofisa ajotok seba kena mongi nale kukalia si geista in billboards ajotok chukua gende nkaunti na utani waka apsabit mongi nale tosko wakinda warete lakini kungoni ki approve ni ginda billboards ajotok amu isabu wati ale atoma ginda bicha itni poka andu indi tingi en sen target wule ko counties ne chetinye jam jine te sanan ngo
1: ago go miten in ngele billboard zinye keibu hanyo getere kigine go mi magile ganyo go teje in chita na kama kubaishe billboard nyo go teje giyata na pana kitam go miten ki barasta en tukun ki miten ne kaiso ganyo kubaishe ne ngu ne gitioge wakile gipto so
0: mangen maguye na tana maguye kuyaka moe chifip ko magararan taki chamchin kwa ndo itukul kwa barasta pikwa ndepicha ini kwa kule mecha kwa ndetaki tukwa kisu mga tute mabuati alugonyo kuyake mga mabuati mana alugonyo na kipta ake nyoko techin yigonyo kunda picha inata
1: so mainga lalene picha ni picha mba ntie kele kanyo kusta pana kutokitam kwa miyata niki barasta ndo itunja terter kanyo kwa barasta njinguni ni kiptoja shika takine wanam kwa wiki yego bit kwa imuti kidogo
0: ngonde siyasa kila kitu kuhitu kasit kabisa kongo ichifu kwa kia misi ya Selfas kisari ya nandils lakini kutu mgae guna ataskiza tunisire M kwa 23175
1: mliona atanubo nubo kwa boy yete Bible verses inyorchindige skiza tun 23175 mm-hmm. Maika Selfas kwa ramura rele muru ngeni kila wale njini president ni nyong karibu en county nubo asingishu asome kara kigoji tekista na miten barake tu yeta brani asome kitioka ndoi kiogi angala wale kiaimuj kwenyura kasarta kumwaita kongoi entuku kiegige ayuechi angumagutike ichetage makinige kongoi ara murare le morongeny
0: kongoi ngerute ko arab kisori ang nandels
1: arivelwas
3: yamone atinda anu agere krono kongoi konga parana ka kuna ngar tabran ka mama ningyo media makes aboisha ne ka pesa lautan kliya ago mama padol setia notak no aboisha ndu tutul jo bae mo amedi kitol media makes ke bae bajini ka pesa ta deswa atni experience no media makes notak no asko sukok de tutino awe je tuinda no de rono man ke to je president master nyon banande asa master no tindire ko inge tindire ko mi ki agenga nande le satine ko si tu si agenga lakini ki ngap che ko bi tindire tak nande le se ko master ni mo tindire das to je ra president agero ala ka ko bi gas ka ko bi ko tin nande le sin ko ba ko ko ta je president ni nda gi amu mele ni le lo mi so ko ki kitio ni so ame tuinda nu ko ga ko ma ngalali ki ga ngalali ndayo kimeje gibor keshi ma president ingen sai ulwendo ate president in Kenya kindo rada kena gele tos ka kitaktanu president tos ne ne ka katasta ngise ne president kunguno ge meje ge sambi kya ke baguti ta sabi ke banande unge ta president in toxic ne ne ge agibor worship ma ne ne ge ungi bor ta koishunik ma wakat ni nyo ge barte upape kene gele ada mating raya anango yal bi as ko bi ko shangilia nu su ko gele president ma wakat ni gele na ti se kene gele yendi ko kafana ana ni wendi we go mca wakat ni ke ta president agi bor ti tamni kingen gele siyasa ni mita na ande man ko mita ba para ku ya ga ma ko billboard na ko gi destroy ni kapsa da tune ko inge na pa to siyasa ngale ga mata gi ele wana ko ta gi gele ko ta sta ni ngi to yo logi ni ko tu ku jo ta ki jong gi ni ngale ke che jang ki bas ya sa ko bara logi na ne ga me gi da ne ga me ga sa mane onge ta di president na ge ta di ge shi ma ki par ta gele gi gi men onge par ta gi jo mi ni ga me president a ne ko si ra to ko onge mo ai ta ba isu ni ki gi mo ki ni ge asa nguno ang master tindre ko tinye ko gole rap kawe tinye society ke mite undo yu nge so am president ko escape kondo society si jota cho asa ko bi ko grow enough si mamo ta ge le mi bara ga wa tu mota te ko sa ga ko put apu kun ang ko mo gi mi society ko ko nyum nyum kara ko ti ta ka wa ku tu ku ku jota ki ge me ge so am bi ga tinre ke le ji ingo ong ko ngala so ga ndu aku tinya ta mi se ngamu ga wa ku chu mi na ba ji ta tinre kita ge ne mi shi te tinre ko ra ko ngale ga last life ag ngale ga ba ga ba ngasha ge ne ta bi mun cho cho komete kiro maswek cheu chotok chokele kinyorchin obamanan solution simakomite shitanatak no. Nebo aeng komite ngalekab squatters in tindiret. Ikose nguno akot mbarenik chemi kimwanini kikebarge akobo ngalekab mbarenik. Kotokimwochi kora president kongenini koshugulikanchi tuguk cheu chotok cho. Mite orani ngeteke junction nebo Nirikoskei sikwo kabunyeriawek ab Renjun. Kotokimwochi kora president asikobit konde lamit oranatak no. Akwawe jibukwa. Igeri lora anatak na ilo ore ni mnegit kumil lakini nga amatogu. Kiyo nget kutu MP nga area ini ndak nini kumeta ora anatak manga na ilo kiyeli ya mojong koro titi kanan kitip tono. Aswa bitip chukutu nge ore takenge nga kubere metete kubere nga kutu nga kubere metete awe timborwani nga nge nge nishe chotama nga mut kumibis. Lakini ndak ikijo bora ni nge tege chongshu nebe nere kusende. Aswa soy sidit. Aswa komanda kwa kapasako ikabu nyeriap komanda kabrer agi. Kerana, ko aku pun nafite nabi ko abdindre. Ko tu ko kyu jatuh kiki, macam game macam presiden. Nibaya ko ishoni ke jangan jatuh dindre tu ko gigi lah ko bagai masta agengke. Dindre tu sih jenis tu orang orang yang grown. Ko tau nengke masta uli kila soal iya tinggal. Aku ni juga buat yol tewe je baru sini tokol ni. Ko tu ko dindre tokol ni. Ko tu kimi jawab apa ishoni ko tak boleh. Aku tu ko nak apa sebab aku sese ko mangan alok alias makin dah dindre. Ko tu ko kyu jatuh kyu aja kata sabos ni game macam presiden ko. Atau es ke macam kita aja presiden. Agi baru tu ko ishoni. Lagi nengal lekap apa aja bagai. Siasa, kumagi macam ingin gelat, tetapi aman tak siasa man. Apa saja yang nanti disulukau mereka barang mas. Kukit ini amu declaration, neba MP, neba nanti hilis, aspiran, nukrian, kemnyetich, kemboy. Kau declaration ni nanti tengkai, muka putih, je kunyu kuat. Abu itu arti bila je kunyu boleh jago nongleka awas. Lagi ni kau ngeh, tak ngeh, abu ya kunis ni kau destakan tu ye tap mesin ni malas. Kau macam ni leh je kita ini, ya kau macam kau betul leh, oh ya nualet, umet dia kunis, coba isi ni kau ngeh matu yosh kau bi. Ingat dah jitu kau share aja, jika aku mau tak kau raya jomun. Kau nanti leh saya kau kau mohon itu indah nongi rono gele. Ma marah ni gue mbi kau nanti leh, ma gue mbi leh, kau nongi mbi ni kau sekarang mohon, iya dah share aja juga kau mohon muta nanti. Lagi nyata kau saya kau oge gele, raja gele, kaya gigi kau aja ma masuk kau jualan nanti leh. Atawais nga makuwa kwetu na mnye kusori alfas na mwiwa nade la.
1: Ongoye, ongoye. Juliana yon kitale?
0: Jaripo Juliana.
4: Alo, alo eri kakpisho boa mune.
1: Giba, giba, garibu.
4: Ongoye kapisa eri kakpisho. Asupo apetu siptul. Okwego giro abanga ngale. Tingkot kumwa kwa yusien age techen. Age ribenga. Kielusen ni embe tuta genge. Kosirgin lage miten. Kete sieto age gase tugu kyo mwoye. Kipek kok katakan embat, lagi ni genyur kolong proses. Ingkerir presiden ni kok ganyu, potem peyanan, kok masih berang soya, agak mutu gomil lukuyan. Kacam agak awek si gonggo ya musi bintali ni kira mua, mami berang soya si bintali. Brice Texas, dia sobe embi, arsa rune sabon gue gobi si bintali siak keba Brice. Umuji ni kira agak kira bintali, amun gondoi kok gile tandau berang soya, agaknya gober nagar notet ni gitinya di gene unekwa. Nyege mwa tinge manda yanyo ne preste gete gis agegas amu makse gugit la fa eme tukul. O nenden mi sing akte gis yeme tukul. Aga se tara o den genya musima. Aga se ingonyoka preste nga chamdi lage lene manyo ne kikwa goge situ guga masin. Kele magere tienga agorai ningo chabako nyoka komi vairasu nyonye kema chenyoko wech. Tu yeta preste viki woru ito senyu. Ase go ifke merere ni go house of the fashion. Goto macho airai ni oai goto akelo miort nueva opeta na onyoru. Kimache go sopcho viga afka aga mache gigo atipi position jeba crown komga air ya kine u. Ni dispensary tiki goru embure kimamide kitake ngaira goganyoga nakwe neko ando inte nyone ngonenji. Kongoi brete nungo nyoga wanak tugu. Kora atia ki statium erika fishom neba eldoret olegiyo en tu yon number 20th. Kongoi brete nyon asige jab statium ni doge reho utumi. Kam ngatate kegi nguwe chigo ginde chinese kibati ne kigi go lulia chemi gitele. Statium neba negiyo en igorta neba 20th kogi maginde batet enge nishe kibut kea ima my brete na. Ya ni gonye koko kiva chete rabi ini chugonye kirongibi kontrake sab kiwanjet mwami kiwanjet toginye. Apa yang cegil lagu kaki aja, lama saya naik direct tani gigi orang di posisi yang cepat dia nuagi, asli kengal lalai, lagi intengah. Apa hanya orang doy ketor canggih moge, bangun di orang doy cepun naik rapi. Konya bangun cepun naik rapi kita nama utaga yang direct tani doy tinggi wanjir. A akateb ole kiwanjani kokitomo kebachetin akot besio sikarkibut en ground ketinye kandoik cheamomi boisionik akot taonitab Eldoret taonisiek kyok kokamechi ne ketinye kandoik ndokere kiwanjet nenye kimiten any kebire koita barak miten kenuchot ole kikoter mi kengweng'weny chinis mi ng'ung'unyek chekiakituren utulonokab toik kikanye kirurukyi koek chafu kiwanjet kata uon kimotokimong'u kele kiboisien kokwamache kikochi ashapik akenge neng'ong'we Eric Bishop konam position akot kong'alal situn kibarta ak besio kele cham monetechi litotin atungukan ibanam neo chemoket nekikuren Odoyo nikoesio keng'alal akole makinyorwon komwokisup sheria miten sheria kenyor brosmurotes en kiwanjet ab Eldoret keng'alal ko sheria chekisupi sikenyor Odoyo kosire chekisupi sikenyor president alen cham kotangoe nekobore taketiekcheng'weny ko atkinye mamiten nekokisir en kitalisiek tiendos ako korosup kotanam pretenyon kasi kowalaka sikeyai kiwanjet ab Eldoret kotok ko ngap inye nenyone tarik tiptem macham komi boisiet Eldoret mwalet kosekee biik pichain akakonde sitit en barak asikekere kokome ka pretenyon ka kosop kas ak ibuni kikele ibu kongoe Bishop ak Eric aketu amakchinikee kimach kikoi siapik akenge position en Eldoret kong'alal
0: Ongoi, chame komuk akis kounoto amu kokosom kostoik chechang kabisa eng boroindo nekorom kunoto nakole iye tamwa ng'olio chi agenge ngekas Meshewa si keweke Nandi kekas akine Arap Kirik Meshewa
1: Shongroi
5: chamgei Edwin ak Eric chamgei bwana
1: iwai
5: inoni ko inoni ko kasarta nyon yon konyo ka president konyolu ketebe tuguk chemomi meko kasarta nyon kinyony mokitinye nafas nekinyonye kimae kesich nafas nekiteben tuguk komugak amun kakoik kanwakis saisiechu kimae kesip keubiubun chekabiit cheusus kiit kaa asikonyor biik ko nibuch indot kebe kebebertab konyonyet komakiite kenyini komakichobwe kii amae kemwoe biikchok en nguni kokechokyikee keib tuguk chemi indot komi nafas nguni en kandoik chemiten kokobachen eletunen kii neu MP yokunen tuguk chemukokse bei inyeitoret biik en karo asingebendi inyeimwoe ng'alekab ng'echerok chekiyoe chebo tun kokakeib ot kii kenyokekeris en kesich ot elekitobonu kemwoite oibun tuguk kobwa kangu ot yaa koit kwenet kenoe kele koteteitesen ta ingele matibas rabinik ile situn aal biik mekomukokse chon ngun ial biik any akomi buibi ng'atate kounoto ikibakao tun ichomou emoni kimoe rasinye kondoik chechome kaa chechome biik akotinye muguleldab biik akotetinye kurset kora en kiptayat kelendochin bichu ingele ngeleben chito komara koibu kanyalilet konyokousen biik buch kandoinaten akonyalil biik kototun kenyor biik isokityo tugul en bilo mekenani kiwo sukul ak nemowo kikerkeitu tugul amun kilelakiti metoek en kaa momi chi nekichenge kasi aba biik kotondo kit Nairobi kobur ine buch ine kabisa ako kimae competitive en biik chito neborchingee tugul kobwa kaa asikong'etii kebor tugul kotinye akine koi makatiatab betut itinye kootinini ma ara koikin chit konda agenge nekekere sikeworshipeni kityo koyoto kila sukul koete nee komanyokenam konominon ima kimae keborchingee biik kesir biik akekwenyor boisionik biik kityakat biik koyai kasisiek kinyor alak kibarwaisiek mokele tuguk tugul isiche iboru kityo oret kityo kecheng'at ala oyuni akeyai maendeleo kinyokeyochi biik barabarosiek kotot kemoe kemanda komie ot kinde maram mokele lamisiek kinde maram chemondookse ndokilole ot keite kerichek ara inyoketibur buch ak kinyururekee asinyokebolchinotikee kinyonchingee kouon mengen iman kasit nikiyoe kikiyokten iribwech tuguk chekonech serikali maitestaa iam choto kikonin musiara cheyomin iribe lagok itestaa iribwe chechicho kimoe chito nemuche korib checho menecha nekararan konibuche nemokitinge ng'al kondoik kabisa ndawendi chito koribwe tugukchok kokimokeneonito mokimoitosi ng'echerocho kingen kele akeng konibuche nemokitinye ng'al kongweru
0: Ongoi, meshewa, hakibeti ningi ala gini negit kakasa ngalia na otanegi mwoye nkarunet na otanebabe tabrani yeto kuchanga stoi juga besa asa amegiti unganginu wagitike nkarunet na otanebabe tabrani daga shakwarta makso mokchota jawake bata yang sambili akibuati unogba media maxwave keri leng media maxwave keri lege download ning simi ngung je uko na mboka na wave tayani imi mboka nginguno imi gase ngung na yae ak media maxwave ergitungo tingo timi boda boda imi gari ngunginyo download ngitio Media Max Waving simi ngung mo sauti mo ayu taage tiongwadi hiti setai bai bachi nigasi taage tukul ni marai gase jai marai ayi bai shu nukukse baga tukul bai bachi itu geishe kukse ichome enge mo FM ng tetutik tukul ya gai bai bachi ina ili muci nyurwagi bai bachi ewa ayang gara gu ngiti mi bai shi ngung naba nagara arani ayi bai shi nabat kan gara kier gitiongwani lege bai bachi kibindi shi kyok tukul je gitinge karge ngu tiwendi gasi itinye simi ngung ngyo ayi download ngitio Media Max Wave agi bai bachi Media Max Wave mo sauti mo ayu ya ya gasi ngaga tukul ibai bachi Media Max Wave ngoret na otang nagararan ye gibendi tukul kibagenge agi ya misa rap kering uye ngete ke chak thai sita tuku nyur nafas churono jumiteng lain da rap kering rap kering ng tulundo jumba goyo
6: igasa bishop
0: nagasi mbunye testai
6: kongoi barana naga ugunwa dagon gele nywa gene obadu ta president atanyo ne masam nandi kinge komye gele betu ta bra betu no nga je nandi especially tindre ta aldai amuta ne president tindre tun asogonyo kaptumo kiki tira kame ja sam bishop queen ko ge gas kele ruita ta president kunyo ne president ago ge mwa bigo mye kame ja sam bi kyo gitio mi kando ik bishop alage ana mi bi alage chugo bangle tuku kimakara ni je magbai bachini ache go gi kiraya Mutinga kito ilitende ngalego kutu yonu kwa president kai kan basa mnale tu yonu kwa president nebu marufu yaku ile ne ibaru intaita president ile tango halal gando ite flani kewage mami faida ka tu kwa bate kito ayibu sheke mi jigo ne kwa maja sa male kai kai onge gonyi president mbanda jine nyone matap kwa tumo age taji nende te abu ibu tu kyorne je ibu jine nende kima chake sam president kutinga lega chai amuka age kasprese nwagi Timi the factory is to talk to Jamaican Bishop Agrigale, Google Bunny, go to the Gulaban, we walk a couple of book you. So Gigale, a Bisharan, a Chang, Nikki, some president. Kisami president, Mang or Yotanga president, Mang or Yotanga, Bajai, Tobi, Kesaru, Gesarwe, Ajago, Batiga, Chai, Tabucha, Geral, competition, a Chang, Nikitan Wisha, Mukasan 1 billion, Chigno, Lolita, Chigging at Kiligi, Wakatin Kipa reforms, Wakatin Kibamunya. Kinga tu kuki kita stage lagi kiki pesen rabi ni kiki jatuh ke umisan ni kapati. Sehir itu siapa bapa nas kiki blame ni gay kiki blame ni gantu ikalah kiki Leon kiki sama presiden gay gay ping oleh tak kenge. Kinga kiri kau itu sektor nak bagir kacang kau mami kau kau yang gua kau kau itu nyala tu kul. Sar kau jeng nepcha ini nega presiden lah sama jeng juga tu mau betul tabra. Ima ngaji agenge. So pergi yang nyala bagai lenjin anda pergi tab na anda pergi tab aldai. Ongkai buat tu kul kita presiden. Orang tu cakap mi orang tu muna gebendi. Kisah megaliat, mungkin terpiangnya nonyon, nonsa get pakai terpiangnya nyom, mutai kau presiden. Lagi ni tot raku presiden, nama jaga etah jengah unet tua, macam macam jaga game des moin, cium ngal jelek tak kupolotin, nana kulion, kai kai istiageng, memang itu yono temenyo, meteh jadi etah presiden. Aja kiri boy baju ni tu etah presiden, aja boy baju ni kau tuh cakap tuh jen merjan kai etah, nato muncul bidanya napa aldai. Kelen karibu presiden tuta, mheshimiwa presiden tuta,
0: mheshimiwa. Ongoi.
6: Ongoi
0: misengara kiringe betu tabrana gora uruto jin president kebeberta na tong ne bo account na tong ne bo asingishu ago kongete satisa committee soy constituency and toxic na tong ne bo mheshimiwa David Kiplagat DK ne bo kebeberta na tong ne bo soy so kongete satisa mengende na tong ne bo asingishu ututosi ag president oletetat ko chikil projects terter jete se tay nga beberta ne baso chebota commissioning na tanga baso ne ba siwa dam 2 project na tanga babe silanget na tanga babe kana dam na tanga babe ne ba siwa dam 2 golum doy go bata gara flag off na tanga bom letai na tanga baso timet nga beberta na tanga baso constituency golum doy president ng betu na tanga barani
1: so na tanga go en betu na tanga barani site so gol na tanga bagos kolen go president president kuruto constituency noton bo Soy constituency yote kora noton go sirikwa Ziwa Machine Road ago bago chigila na go inspection bo Ziwa level 5 hospital noton go gatajin area MP David Kiplangat DK MP noton bo Soy go le ungi mongunge henbe tun boran ge taj president anyoge borionji ya tenoton bo tetuti kyoto je tertere chiboto Ziwa Dam mitene nyoton go last mile connectivity Ziwa Machine Road ya tete agbago itita president Ziwa level 5 hospital so in betun barane mingi kyotan chibo Ziwa otinye geljin otinye president ugatachin area MP notan go David Kiplangat
0: chata kwa lagen baishoni kyae president ngebeberta natane ba Ziwa lakini kwa tumwa gelo egi tu misin ya gegisha ni lengi ya gasi ya getogil ni ya kibarwani imite ngotimi gapchain imite mbar ngotimi ya gotore tibendi majitach president ya gegisha ni letinda media max wave media max wave kama gele yai download ngi tunga ning simengu kuma itenya wase wase ma betu she juma gele ngi bad radio iwendi mara imi teru toy mara gaya ba ishon go git ne yai ti download ni media max wave yeta yai download ngi te mwa ile nas kuma mboka nikisikiza media max wave so imwa ile aya ga senyu aga ga se emo fm aba ishe media max wave
1: agora isa kabisa iba ishen notan go goditinya laptop ngungu ta gitinya media max wave itinya simengu guni yai ishon galage nyoton igos radio let yon gole igos radio nyon igos tetuti kyongete noton bo mwa tikiti te nyoton na go noton booster ya ta go tepsi nai go tuguli nyoru en media max wave nore ne rais ga besa ger goroni le itinye nti mwengu ga na ile manyigis magele nyu go imoi mine nyona pana nitan go app ne muche ibaishen matere whatsapp na go matere facebook matere apps la ge nyoton muche ibaishen go ye kasi nyinen kama sanoton ne bo simwengu nge nyona igose noton go radio ne bae mo fm radio ne bagasari media max wave gere le tinyen simwengu
0: metendai waso wasa ke tol ye gibendi tol ke bagenge go noton ang dege shel chuta ju gangete a tamana genge o mait ke beberta noton ne bo site sumuk o lagi nyoru logo ibe gabe meten ko indo nge testa o tage gas ko stoju meten linda
1: lan go gile njin pang noton ni gere le gas kanan di koda ne bo pang ye nyoru kai 24 ibaishen efg radio noton go itoben program chogoro kabisa shebunga tishe nyona tano bo K24
0: ngeta sa to ke bagenge agwo neje ya time ne bo silingi shek pokol mutan duget number 1 na tano bo star 441 hash duget number 1 eng star 441 hash kumite air time ne bo silingi shek pokol mut
1: awo igwo ne big pokol eng ok tiptem ho nyur chinga chi tugulen bi choton nag magi to ilne yole gi chonyi lagenge awo ne tago chok to kabisa maite sa tatu wa gi nyur big tugul 120 jinam jinga ji tugul nenye 500 na tano bo air time gogel gi tyo tu sai nota nita ko mai go ege duge number 1 yo legi tyoni la genga gi nyorchi ga siling bagol mute la gen go jutu ga mpesa di mai go duge ma ji alen go ege a time yo legi tyo moja kwa moja la nut gi bai ge mai bai shenen bai shon ga lage go jutu mpesa ino re nota ga raran star 441 number 1 tinye a time di bochi ga tugul la gen yi nyoru bi 120 ge mo nge lenjin ma te alish
0: ga ge re ga ma rural electrification go le last mile electrification nande county go tindere ta galda constituency Moiben Aksoy constituencies tugul ko ing betu tabrane ajoto jago chelumdai president ngaro net nathan be tabrane
1: garbu ge tessa
0: kalengo agenyo ne tomo nge gas kina mama wa tom ge gas sauti ne ba kina mama ga ge gas ngo ngyo nge gas chip choge sige gas agne go subindo
1: garbu je choge
7: isi ap agar jangge
1: hi bhai bhai
7: pata walo chan ne ge
1: hi bhai bhai
7: kongwei na vas ngo go na Asupati sama ini, awe kuagung kuagung itu apa nanti cerita aja yang doi wani pintu hati lah hati lah. Ame agak yang mana ni mesti dia nota jadi. Bumi bangsa na pinggang ya saya di tanah nasi ni, aku ni kami. Aku waktu tinggal lagi tu, mana waktu tinggal, kiri tu tinggal kiri lagi kan. Ni kami tak cepat sembuh lagi kita jadi. Ngole we ndote ame tada ko sai ko sin ologo ko ki ba du jamne ali ba du tawo di kyam nya ge du tade mbake amoy no mami ko mati ara mo ati wona nani mati no wa ge mjumbe ko mato no wa ge mumendre mami di no wa ge ti ki kwe awo mele ngo gi ye ni blessing ngo nyu sinya ye wa ge kito Ngeti za bachoniki, ngwaki ya ingomai, ya mwane hura ya,
0: Kongoi mising Chepchoge aitebi eng lainda age arap chairman akakiamis kusobinda ngomwa kusobinda akmwa agenge kusobinda sikekas arap chairman
1: ngorubu kusobinda
8: Bruce in
0: this year
8: Aje wogi kata ku kosong bisu kamsa agono kamsa pikir gure mambe seli na gogorute jmiga miga martim gingo kamnya go gitumo aje goi kata aje kosong pigen gmaya aje gole gole lendin go beru nak chobo kete sieta be kongoi gapu sanen ente tu tiene go roigwe aje amacha rendi biga amnandi angana lo toje presiste Otaj presidente abesta diga lagi ne kwa le digo le sigo aronge woki taki ne goro le bisyo ba agara abruno bisyo ba sisi ke tuma wa to kobi ro no ago ingene ila na ke kwa ne sin lugo nam na mato are tinga besa le si woki tido ago me ngene otayu ota gere no ya ndita ne ki ko le ki go ndito pokalmu tuko eta tido Ama tarete family nanyi ama tarete ot ogo kainende igere yonga yonga le tito ba tarete no ni bisyo agarado ot koya ungi ne garara ngote bungo kolio kodi yo ki tito silingana silingana ne ehe parori amuteni yanga ni ama challenge bi jamba nandi otaji breast tenga pisa tuta amen breast
0: yonga
8: takini matong Kongemiu yan bisu magari kumwa chito kule asomen TCP Ije kuwa oroo geni Nima kuwa isi eno chukiba Bisu agari Nima kuwa atkele kanu Suwa wano kaka ikait kine nyo Nima kuwa agele si chui chama eto ino Ije ui gasi Kena mwale chok bisu magari kule Kiribe burta Uruwe chuko ka Kimi amika kormi
0: Kongoi.
8: Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Kongoi. Pole ni sana. Apo kondoi, apo atore family nambo mingwa kabisa gogi dose. Nigobare ke. Amma ge tore kabisa gongo bisu bagare ke na.
0: Gongo misengo sobinda nge beberata na Arab jemen ngwa sengi shuma ngali agenge, goma ginyo rulo goi bega be me tarab jemen tetege agin nge
1: beberata. Arab jemen.
0: Arab jemen.
9: Yes, omone.
0: Gibai gara na Arab jemen tesa.
9: Aya, kita nak mulai gitu ya, karibu presiden. Karibu subuh pagi saya nak gigi saya mulai le, mak suruh juga ti itu, mak tep. Ingin gel le, gigi kau pagi suruh nunggu kerawon. Gigi kau itu ne, gigi kau lamit ne, nyonya zirwa mesin, kuat nanggili. Aku mus beri aku minang itu, matun dengan tersutai saya claim kau gigi presiden. Karibu nyairo pagi suruh nunggu. Kalau kau abdah men, nanti nagi borji itu menteri ne bawa ta. Igera lekanya dan juga untuk guna kelian kongkoi presiden. Agar orang isu ini kita setan kerawon kepada jawab fiongkos itu. Jadi kita gigit bayar lak. Jasa buatan ini orang bayi isu ini juga jatuh kolpiu. Ini era sebetulnya ini nafasnya. Sebetulnya ini uang dua kali. Sebetulnya ini uang kapisa nafasnya. Nenek tak kerawon guna agak tercari lim. Kini ini presiden daru punya isu buku isu ini bu. Kita negionya ni. Kita aku nak jadi majik. Kita aku bangkan ngalai. Kita aku bangkan jauh. Mamlu binti. Kira presiden kan? Kira presiden. Sengaja mahu agile. Ibu kita mempun. Agar jauh jauh mengalai tiada ni. Kon kami buat baru ke? Jadi arah mamu guni. Tapi ni macam ngang tak kandu. Cuma ni kiri ni ni. Aku macam ngam presiden. Kon lain ngam macam kandu ini tak ya? Agar kami pun ngam tu ye tak presiden. Amu ye kesu tuh ke lawan ta. Milenilam gay. Bisu gigi kau itu kul juk ke? Ekte itu kul. Lagi ni gumi itu ye tak presiden. Guna ketnya sih, amu mui terjadi kerja itu, nguat ngeke ngalain tu ye ta presiden. So, guna baju Yesus ye, teng tu ye ta presiden ni. Kogelil ni, kogagi borne, ngboi cunik tu nalak, orip kaya, orip kaya tu ye ta presiden. Presiden nyogir ta, nyonyero bibu kongoi setunam ni.
0: Itu negara kan, nato ngalian tu negi, mua aku tadi cengkar one ta beta, beran ta gini kau stoi kejang, ta aku barang ngalian dana ni, sata tu kami ligu ya mua ungu ta presiden tu ta tanya ngoma sana ta nba marabango limba tindire te, asinyo kabit ke mua ungu lejin te, ne nato ngi bendi gua presiden, aku mua gile te, ta aku ta one inspection nba marabake bene di timboro aku bere road sa, ng tindire te county nato nba nande so asar ta aku tu gul kau te ta aku jita ngoma sata presiden agi gini so kabit ke ger, lagi ko magman deng studio Kenya National Chamber of Commerce kuibuntu yet na tanigure asis neba the Africa Commerce and Industry Summit 2026 na tanogile jini nyo ibarasto mungare ngong
1: ago itu na tanen bedu shoeng na tanoge den dargi tamana gangwa na go dargi tamana glo tu ye no ga besana mungile jini bi bartan mungare ngong nyo ibarasto mungare ngong gi neten olegeito mungare kut komingo lyo na tanogu mo tu ye mungaro shokki no ye mungare na tanagerge ngomiten boroi na tanoga magele silingi shigel fu namme uge nyorchige exhibition space en kamasatan ba uru gardens en dorgi taman akangwan tu ye no captains of industry che mngara ni kyoton che chen che isibi net kegi gotomigne mayalde yolda yen betunata na munge nyorchige nenye exhibition space ibere simu number 0203 927 000 0203 927 000 ananiwe assis 2026 assis ko acis 2026.kenyachamber.org or.ke imiten na tan go website na tan ba Kenya Chamber of Commerce agi inet kegi nyondo go lebe barte ngibe barait mungare ngung enore na tan gararan
0: ya ngime je baras mungare ngung go na go bro enda go nuna tan ki wexi ta go mi bi ke jang ke nyurjine ge air time ne boseling she pol mut do get ko namba genge *441*1# do get ko namba genge *441*1# engore na tan edita ti ki bendi to go eng bro enda ne mi go na tan ngewe ge ye kai bata logo I wexi tak sebab mengarah tengyu tadi bos studio karunet nonton bapa bicabran. Lagi negatifnya kalau mahu guni kandui keterceh, aku bawa ruta tanya bapa presiden, tengke bapa bertanya bapa county nonton bapa Nandi.
10: County of Nandi will be visited by the president on Monday. Kule tindere anafungua maneno ya mabarabara, anafungua maneno ya market, anatuwekea jiwe la msingi hospitali kubwa ambaye yeye anatujengea, pia anafungua barabara ambaye imekamilika. Kaptumo huko ataenda kushughulikia maneno ya affordable housing, tuko na market pale, tuko na mabarabara, pia tuko na project ya hospitali anaenda kutusaidia. The next day will be back here is on Saturday. Na atakuwa kule Kaiboy. Na hiyo timu ya Kaiboy, nyinyi mtakuwa mnajua president anakuja kuangalia hostels yenu, pia atafungua market, pia atafungua mabarabara, pia ikiwezekana anaweza fungua factory yetu ya maziwa pale Kabiye. Shughuli yake kule Nandi Hills ni maneno ya Samuel tuko na
11: Gunon Kosait Somok nebo Karun ak K24 Plus data package kobun Safaricom. Niko kasarta nebo streaming kou chemoget en K24 Plus bundle. Sait agenge en silingishek titumang mut ichegen. Che imuchi ialchigei. Kongeten sait mut nebo Game Boy agoi sait tama nebo koskolen. Chil star 544 star 24 hash asinyor chige bundle sibo sait agenge. Anan iwe chebo sait agenge angnusu en silingishek tisaini aksogol. Ne imuchi ialchige sait agetugul. Nyorchige movies, series, music, kibini shega ablago koboto live channels eng silingi shek tipte mangmut K24 Plus bundle powered by Safaricom dio hookup legit ya entertainment. Terms and conditions apply.

0: puede.
1: Mai me iba. Pengertian aku boleh imbang aja tak
0: boleh. Puan, puan. Kita ni online interviews kiaen. Sulung aziz itu internet kumi.
2: Yes.
0: UND saya boleh mi internet kumi. Orang lalak interview from
2: Dubai.
0: From Dubai.
2: Anak aku.
0: You are mabu physically. Anak aku go Kuwait interviews. Kuma ya boleh strong internet. Kau tiba nengkel lagi tu aku pikir. Kau aku pikir ni on documentation office mana. Kita target lagi tu dia. Cepat cepat gue visa. Kau magu ni. Ni mana?
2: Yes.
3: Right. Aku nak tahu nak faham senegara orang kau bisa. Magu anu gue itu si.
2: Yeah.
3: Kau malah ni nampi tu tak berani. Opportunity jadi tu nak magu le. Lazim itu ni degree. Lazim itu ni gaya sebul.
1: Kau gila tak itu ni mien dah burto. Agi tenda ibaspo. Agi tenda ikut konda.
3: Iba ngange
1: iboli neton iya solongo inye agi buboratit kunyoka
3: kabisa because tayari mi beki go ba abo ngambuli numa mi chini go go complain tayari so amachi testa igi chini tinye tebuche ichu to conference ag already not no simo ema ifa malo
4: ema malo
3: hello
4: eja manamye
3: nemye
4: ma ngetene glar nenda nena ragwa.

0: sahi passport. Eh, ke chabung gitu, agi bukanun biometrics. Daga aku mang kulim bika pe migration ni.
1: Kunatagit. So, cengen ada lagi telebusik. Tisap, gele telebusik sisi.
0: Gele sisi.
1: Aku cakap cengen ini bagi leh yang kini nienda.
0: Yang jaya non life.
1: Passport tu.
0: Cepat immigration jo.
1: Kau nama Patrick.

0: Right, asante sana ago director ago red noten ba simait ago red noten ba conference in nguni amache ichutu yoton asiga betimu awan magai asinye betinet ema FM hello
1: ema FM
0: hello
1: nimi yon langa
0: ni sindo di amuno sa
1: ha bye bye amune buje bile di nama nyon
0: atinye ngal bye bye kabisa
1: kabisa jorwa kiburren nang kenet inu liep kiptur albore yege
0: ehe
1: Inama ya ibu murtan ye nama awe rano plan.
0: In.
1: Ama kan yo mami ngalebu yo mami magosa.
0: Eh eh.
1: Kamu aji ji tan ini ni boleh yo mami ceng le mu anda ile kuaga suapa suapa tu bayi dia ni mika. Ingo
0: ingo tu no jitu ku kemi ground.
1: Kuto no jitu ku kemi ground. Amu kat kongnya dia mami magosa ibu plan.
0: In.
1: Kamu ani ni deng ni na boleh ji. Kimai kuaga, betul kan? Naya betul ni, lepas lagi cop tengah lego.
0: Goba aku amanda, amabi itu sulili.
1: Eh, goba aku amanda, orang kunang kat kagak nyami, maka sama orang ni, kami kosik berlin, bawa iran.
0: Gongai.
1: Abel lewa mi, lagi cop tengah lego. Kunang mi tiada ni, apa belanga?
0: Em.
1: Nego ya aku hari tangan ni, aman ni, deh deskripsian.
0: Ayo, naya sih ya, cekan lo.
1: Ini jangan mangut terus itu sama studio. Ada was kena tinggi tu lah sebore. Kami join.
0: Sante. Jauh sahaja bambani.
2: Hari kama ni amun amun yang kita jono.
0: Bye bye kita sihat kabisan.
2: Aku bongkel itu berano mangut lema kuat dan ini anu.
0: Dah lego ayah itu anda ma?
2: Ah jama amati ingkau juga ikhwanya bawamur tau ni. Le le jump bawamur anu kau le bawamur tak mau mengalai jono. Mea kuat dangu. Kau kuat dah ada sini. Kunyinyo chama ngamun ngonyo kongelo nito ko wala natin yung ngalega ginakwil ngamun kaolo ngke mua kumakasa chisi
0: yeem
2: yaa cha magele kuonyo le kong kong pa murta kwaka kapasa ako le kachengi kuandao kuanda nyine na nisi nyo po imo chama kongo yu
0: kongo yi asante sana ima FM hello
3: we chama nemye
0: nemye
3: Abis saya kalau mana tu, mungkin bina air kan, mungkin kamar mana satu jam.
0: Eh,
3: aku cinta apa?
0: Yeah.
3: Kamu kawan bahmur tu?
0: Kamu kawan bahmur tu apa nam?
3: Lain mat kawan bahmur tu, ni ke lain ni ke satu bahmur dua jam. Lain mat kawan bahmur tu jam.
0: Bongoi.
3: Lain beri bahmur tu guna dah. Mati guna guna tiada guna bahmur tu beri guna tu jam. Mana orang kena kau bina air kan, mungkin apa kabar?
0: Ah, santai.
4: Alamak, baju mana gerib cinta ni?
0: Iya, ajar le, giri belanda. Aku betul betul komit kute.

0: Alah, direct sampai si buat conference apa cik nama je conference agen agen yang macam ni kita ni uang macam betul tak berai ni?
1: Shangirai.
2: Raja manu amu ne.
1: Kibai bai.
2: Apa jangan ni? Kongat biasa je bawa berani ni. Apa kah? Tiada nak ni ni uang ni kira ni.
1: Kau ayat tinya dam ni temaj.
2: Jangan awi tuju sama kau biasa je bawa nak kaya kau raya ni.
0: Oh, apa tu rikuanya tu je deh.
2: Macam mana? Kau pernah buat apa? Macam mana?
1: Kela kela gegeseji, agunya gebaya kuanda nega mutu.
2: Kiri gegeseji, tutup
1: gigi. Kiri terserah ingat.
0: Kau boleh kan? Masih terus jatuh aje.

0: Bila meraju aja itu. Nak saya itu bukanlah. Nino tahu ni guru cuaca tahu ni bahaya. Nino tadi ni dia angry mama bebo dulu nak sorry ni dulu nama dia tu ni.
1: Yeah.
0: Bila bukanlah dia orang ni dia jadi nombor dalam dia nombor mengai tahu. Macam kau ni orang ni.
1: Gonggai. Gonggai mesir sama idet.
2: Eh, yang mana kelima?
1: Bye bye, idet kabisa.
2: Amunnya kita sih anak nyawa bayi mau.
1: Bayi bayi kita sih tuai. Mana nyawa tu kulo?
2: Eh, nyawa tu kulo. Ini ramadhan lomba nara biog lemo.
1: Kata uli ane ganas set.
2: Ini kena ni lelak. Kau ini kerap kue joy lagi ni. Eba wae kasih sabar agi lemo.
1: Gaya lelak wae kasih sabar.
2: Eh, oh ini lalai nello log ini buat kan oke rakwa nega boh tabo tabo nega na rori rori oten bibi obara nega na na kuasi sa gilemu.
1: Ye lego rom kasi.
2: Ya kasi tu, ni nata kuah na ni kuah dah ni ni nana men dan sani ane garun awe cebio senyuman kiri awe bitri center udir awe blur sen garun angno rangiri jimi tep logo tiota gine aku meeting kuasi sini aku meeting pas aje pun. Aku irtan ni baru gilbat, sekarang ni agilbat ente dulu. Aku irtan ni baru, aku irtan mama uji ni baru sebenar sahaja orang agilmu. Aku tu kulit kulit lama cawan ni juga bukan dah, bukan ano cawan mama kah ini agilmu. Engkau tu ane cukup sama ini ten buat segamgar. Ami teri baru mula tu hujung.
1: Kongoi, kongoi missing mana Kevin itu nanti. Abi ada nanti. Engkau tu keju tunggu ni cuma tahu nanti ini again. Amu orang lagi kimi ten guni duga number two. Kau gini nanti 1000 kui tipik pogol. Ako miten bi kegi go in 10,000. Ngotko menyo rutare 1,000, kego nalibu shek tamang. Ama ina msi mwengu wagi chile star 4,4,1,1 laba duge, ako iduge number 2. Enduga ni yota agedi, Daniel ngego ni 46 shillings. Miji tanana ni jitu soko, kewe gurabini kege baishi nge double n. Ko miji tanana ni yon soko, kese rume se gile menyo, yaani mwa unique, ama the law west senior return bid nengu, igeti ya duga nota number 2, ina ilike igu number aeng, iyati igeti. Agosto kwa bitko exercise kabisa iyo tagi geti duga neton star 441 hash agi laba duga number 2 nonga isi gele shopping nito ko duga nenga isi kabisa star 441 hash agi laba duga number 2 agoya mogere jeso kwa mai gas komnye laba duga number 2 nguni agi atagi geti star 441 hash agi nyon duga number 2 nonga isi gele shopping amai bike jutu kiti so ko nguni ni chutu ge goni jagogi istege Amai cerita ni kuih tos duga ni yang alolin. Duga number 2. Ichi le star 441 hash agi labatu duga number 2. Amai gaya bepa moja ya Newton. Amai gas kumye star 441 hash. Star 441 hash agi laba duga number 2. Yes, I know jitana watani kigurene Caleb Rotich. Caleb Rotich agiro higone nini ya return. Kuka mwale yota agi geti. Agiro higone 10,000. Yonge ya tabarita yenge yata agi geti duga. Agoicho kini ye. Yota agi geti say noton. Aini gorabu ana Linda Kurui. Aini wajitana gile Silvia Kikirwa. Akwagire Kibrono Langat. Agire madam negile Irene Yegon. Duge niki yote kwa number 2 na waka kisiri gile shopping. Goti mwache weka, Naomi Gekori 44 shillings, iya hati geti duga anota number 2. Ama yichili geti yo star 441 hash. Ago mama kekertachie duga aneton. Ama chengo tuge chutu soko. Mara tu minyone soko, ijutu duge number 2 nguni. Ama yichili star 441 hash, agi labatu duge number 2, na waka kisiri gile shopping. E duga aneton geyo otage geti ya, ayina wangora jita na watanigurin Sakari Langat, agere madam na watanigurin Irene Juma, agere Evelyn Rotich, agere Charles Maritim. Ago enduga aneka omo la limi 10,000, ago mi 30,000. Agoto mani ane tana watun gate 24 plus allegiance. Guti mache ger Premier League mbeta bwaini, imache ger La Liga, imache ger Bundesliga, imache ger Serie A, imache ger Europa. Koke 24 plus komite niu, akona loise nunu reishe tatugul, agogone live score une top scorers, une timi cheke tertere Newton. Kide mingi tana mungi mikra una K24 live stats, iwe ndi gitun blaze on me, absurd aloten K24 live stats. Ine otan, sobi tingeri ge mishe Newton, akena loise nunu enu tune demi.
3: Imo FM, Song of the Hour.

0: Nathan go block soccer mwenyewe ni anetan bana dego sekta man jego sire sai sokon legele jin meto ke bedi pamoja a ke bere ke otan jemi tengele jin meto wenya anetan ago ini meter utu le lemi tengi tengele ingon five location gat pika ingen nguni a matisi ri anetan gat pika ing pika ngwango les go bit ke be pamoja in betu tabraini kore nota in again in betu tabraini my fam aya pole sana jo radio neta ni nyoro bora ine amagin magit kabisa igat pika ngwango le ni anetan chitam segero
1: Where are you going,
0: man? Name ye.

0: bi iba. Wo akicheng age. Amun ni uy kasin ni am gobe ko. Ya ni kan oger tenesa ayang mawaya aksami. Ko kangwa mugulel da nyune. Ako ko ya mur kwanyin mawaya ne no ngololu. Tobo kana te mo tu tu. Wa murin ni mamo era pisa. Unginge kan o te mo ti to tan ko gore Joseph ko gilo un ko mamo ngiga pisa. Ko gilo ti mi be tu ni galet pange. So oh my god, murin ni kora yon kai mendu. Mur why is yes. Oh mamma te to go ya tu ku cheuchu. Ma te to go ya pisa. Onge so ti bome. Ongi tigombi ke bome tu wanga ma te bur international day ni bo sa ae te bome amacho ma sa mo pia sa ore le alenji ko u go ke ke ba sa ae ke nyoni ngolo nyono ngala lu kulun ma ko ai ma wo cha be tu kara ne ku gure bitu nyonge so ti choge ske ne je gbar international day e bome kito ke go sino lag lag ne ba ga go itu so ma cho alenji bi gora ha cham gora kito ne ba ga ko ne Malum no, kan kau lagu gure ne cama anak sos ki gure ne cang kau nut. Kan loge sungke goro no ki nut injo gara si kenam gara abis itu toto gizo mesane logu. Tapi mege logu mawaya mi phone phone kau mi gire si kisingko mi gire tung kau nak gila. Onge tore logu. Onge gire engko kue tay mawaya sa tore. Nai kau kue mu. Nai lebur tono biga kau kue mu. Tiga kan sosial jumpa boy evangelist, jono boy compassion, jono boy mission. Nai leun nai cita kuquin, nai le bu bertono bicu. Amun tamu aja muda kan hati bengkau leun nai unengo. Tamu aja mati kapis. So macam orang je bicar tore. Ongo ongi anje sugara, je sugo etin tetap sama orang mengabi. Amun je ongi disu kucita iba kaya ngalekeja. Mati mati kugara matung kau kemai tayang kau tap coba tu kau kesam kelekan sana sesuatu ini kan sana sesuatu yang kau lihat kau kiri jam je sesuatu ini suke kau kiri ni kurkat kau kiri kira ambil kan lah jam je sesuatu ni bahasa ini bahasa ni kau yang tu misi kugara cai ini jumpa jumpa oli sesuatu ni nyonya kan ni sa kau kiba kain galak kita so tarik kita mau ayang kau beru rock coba Ejo goi kata api, goi goto kata api kecang, kiko kasi gemo, aku kasi otok kikiru aku pesiu, so kamu aku lima pesiu otok wangkani sana pokuron, mawa ayak sam. Kutore tok coba ngelok, ah mawa, zani kok kiteni tiendan nemo, nemo nensi moku nemo aku lele. Yetun gara, kisip sempe, hogeri tiso gimbi, Inen, oleh ini kita nenen semua gud, nampak sama tu, nampak leleng itu, muka teringat, kongko ya sama, kongko baru rock coba.
1: Bandi macam ini missing, apa t-shirt negonin kelchi no, tapi nai kita tujuh nih nyoru walau tiga coba tahu tu gug tul, cuma kini gay.
2: Jili napiganiwa, ushindani uko juu. Mababe wanajitokeza na washindi kutambulika. Kuanzia Saudi League hadi Bundesliga, Carabao Cup na La Liga. Ni action maradufu. Lipia subscription yako leo. Piga *858# ulipe shilingi 749 ya basic bouquet kwa aerial decoder ama lipa smart bouquet kwa shilingi 1199 uingie kwenye game. Kwa usaidizi piga *Times customer care 0719077077. Hisi hiyo pressure, hisi kila msisimko. Hisi kila game, kila pass, kila goal, kila dakika. Usipitwe. Download StarTimes on app, enjoy shows unazopenda na stream live popote ulipo. StarTime, furahia maisha kidigitali. Sebastian
3: Ya ni mengen korok, kalau kita tak korok lah. Ya ni agi lini kau kekak paman jige lagi London, orang kau kiat kat kau itu. Kau nonton lagi sini ni kau. Kau ibu musuh kau nawas wasi. Aku agas, apa angkau ni emet kau tuya. Mami chi ne tunyo ko tebe na go leji na kirebe na arabuto ne bagayu oitu ne bogota ge oitu tai kot ko eji ne meta kenya amma je mutai nge nyorji tap koti tungol ko nyorji nge nyorji limba coast ana nge nyorji central ana nge nyorji nyanza kele no na ge che piju ye ko leji amugi ya ye iman en to baso to gol
4: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono
5: Oh yes, K24 Plus.

0: Ni kotetutietab teb sinai eng Emo FM.
1: Kinetige ortinwek cheimuch kokonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Alene kabalia itul mutya so kiarambe mutai sambe bikul se kiarambe mutai se kongo somo gasi ke kona kongwan gasi alene bikul dari budis negetori kata kuin kaki ngale gacha ik kita be ngale gacha ik ila itoria ti boy seju kita be ngale gacha ik ila itoria ti negit kamen chen jerar ke go buoti lakini kale la itoria ti ngaple mene jogle no kuin direct ke mosto gue ajam tu, ini goror gule je lah itu dia tin. Jam ini elemen ngalai jenge tin. Kalian ni istilah biji biji pun tu gua apa kah? Ekio. Kau ni kalian gue enti gue gua ngalai semua mampu ni mata tu. Alang gua amat gue mampu mata tu ngalai ju. Kisah mungkin lagi tak gua working ngalai jat tak kau gua tak muin. Nga katakan lu dia itikio kamu ma stress and missing. Gua lengge tarik kau di jep jai ekio. Amoga mwa kule okwe director ek chwe ma ywa kwa shit kuyo u ke leji sirge leji ngalia mistaji besen wagi piju besen wagi chuka barga abatichu kulia magi istaji kone nitka imolionda nota nye kwa kataka president nye ngaptu mwa kataka kalini wana njinye tukul jabaldai akwe kwa uchumula kwa ulevin kaptu mwa tukul kwa uchumula kongoi amoga watai president kapwa bi mawaya aksa mito kamo kumila kakitia jengaptu mwa kaya kitiye boy se juin kagile katiye beliot kebe lakini nengo magiye bego ngo boy se nakana ko mwago in afode bola usingi jogi ke teja gin magete na giteje anga ke expecte ni golango tin mi beke mi forestini ya kata ganya ko tikele tak birbe ko ga tu baini ga ke expecte ni ko ko tin barabar on mi barabar na ngete ga tu mo sojo ta ke lugar sistema ko jorta ke in boto ko ngana ore ni Aye magi ebe kangetin. Angko pa isyo nako jawa tawo yung ilagay in political tuwan eba president niya na kanu kubati tapo jin. Taglenin ko he kalo beto bija ko tigale kige mo ka kita kina na president. Lagi na mami kina kameta po isyo. Mami kina kameta. Kongoi po isyo jara kiri tulo na.
3: Aja
4: luliati niti garam kiri.
3: Ako pike chang may nage. Mangan Arab Kering to memanda gotiti milai da memanda koro Arab Kering
4: kaila maya be itab dai gegas
3: Arab Kering
2: wey agase
3: kagas kile jebut kuma muminye jebut moto mi jebut nye
2: jebut ko satle ne bagap tuma satle gap tuma ne jebut
3: kogile banak sil ngata ga total man jebo bonus
2: Kemo bona sko 29 lakini gode ke gone silin da manaka yenga kusumani.
3: So nena kabarak de need this.
2: Kagile de need bwana na magana ke le gigi bo ya bo atiale wakati le gibam nyani ke reform sana ne ana kisam direct eju. Amoga ka kende ka ta gigi bo ge ke pere ge bo ge ka ta ko cho ku direct e kimo gostoy.
3: Inge
2: le ata ne de tabu atiale inge intelligence ko nyor ko lasa mo direct e ki bare je ko same loan.
3: Ingen kita kan kena kamu abris tenra ni, kau kita kan kena kita mahu direct takkan lagi kau kugur kau nyokot takkan you? Kau kira kita mau makan kepcayin
4: factory
3: kau jangan.
4: Kalau set light jaga kau barah.
3: Kalau set light jaga kau barah.
2: Aku tu lepas je juga le, nama ibu aku sale. Kangeti we.
3: Yes.
2: Kangeti set light itu. Anget kero sendro liwe kongkat kule once ki kwa chin kwek independent satellite ju kwek factory na tel dao chin ge kumako to regula yat bi jota nabache amana bagay DDA amuge tindai food chanchang keba in factories so isabu jato jagile satellite ju chaga barek kumama rek inget bi junda kule Ingat lah Ford nenyua so kocak kocak mana bayi. Kau ini dia kena gugur gue kuamu ngalega factory sejauh kau kocak. Lagi ni kuna ngge setelah itu kuna kutuk terlalu cik gay. Kau kau bego raja tak chairman sih aku ini mak aku nyuruh bijak tapi siok. Kuna ikhara gue ini kau slow down ngalega separation tu. Kuna kini ini dia serabrono iwe. Kugina go ashone tuku kimana aligi berberi ene giya saraka sene na ma eleva na mugi gone certificate kole ka ga sema reason kam tumo akye but lakini go at end of the day ma migine go sa pareta tike ni go kya genge so mana isa buja te giya era bruno ale me demo go gure go studio tuna we lesa ne go mnye go dei saraka se giya go giya sara bruno ge go gine ge isa buju ngo ma giya lewani amo isin but go je but go lebon jita mana ga tumo ne ga ban ga tumo tamara ga tumo ne me bare go te giya genge tabwa bi separation tam ge de magete na got boundary tam ge lia te ge mi gugya genge ko ge sete de chairman ko to ge boy na gum ya yin na to ko chairman ba ge but ka tumo to ko ne na ko wala ne reforms ne na ko kai na mi so right ra bru ta ngo mo ko ki ki se bi ki che ma mo yo ku kwele ma ma yo ku kwele so agira le imana ra bru ta mo en intelligence ko ko nyu ku na ta
3: very good
2: ye ni ata la ke ta ga mi to yo kajam tu yas katelele tu yas kamso de president ke den rid presen wagi je ka chai tu abar bi kyo ye factories sabi ko nyor report na chivernen bi kyo ko iman but ko madene de 10 million ki ya ga tu boye yak ye buti ki tera ya 10 million ni ja mere el rabeni chung sema kunda sta ye president ke gere gele ki sab to si sab sa me gele ni la historia tu sta ye de ni nota no sabi ke fe jen maget age nyor chai age nyor rabeni chivernen sami nyanota
3: Kongoi.
2: Kongale ke jang nyu tu boi sejo.
3: Kongoi, kongoi chan sarap kering kana ta gimi ta tare ta ke yu negi ka jo wigit ko nya.
0: Ngani ta guru.
3: Ngani ta guru ko jo manga na na kongala linya ko ko legi ne ka go bar rendu tu bale. Ko je ne ke je factories. One ma kama na kama ile on direction na go bar agri. Kala ra agri te mo ago jang ai tu se factories in rendu bale. Ko te mo age nyu opportunity ke kwe chita ne ndojin. Lakini kuki ring perspective agai jege
0: kale iwe asuko nye factory kome jeje mkundo
3: yes
0: konge jengu na factory kosa loan
3: yes
0: segete jeje factory
3: age
0: ee ago je loan je libani ko wagulima
3: ago vike libani
0: ee
3: factory ni kakita ina umbia
0: ko wagulima ee lazima kwa kelewa ndeni tabi
3: aya ngaliata gani gimwa kule meje ke jeng nakata ke tieng ga factories ko changa ke hal gel red no nengo ja ikke jang so ko nge na so ki um jae tukul ko master genge ago crazy ke negotiate ni luge ke we ko ngalal bo yo na nyu ga ma magna direction ago barab giri magi ba direction ago na ge na ngang ngo changa gora ke tinyo ngubu na ba ke ba jita ngori chu ngalia no gora ne ki ngalale jijing nyu director se jang ke ngo ni
0: ee kale
3: director asukir ke director to le ki on kono
0: amo kya te wale jiwe
3: ee
0: chaya nyong de basin rule gengen we to karara chaya nyawe
3: yes
0: tos ngungu nyane nyone ne tabu amo yesin ngona me ka chaya ngungu
3: nyane ukir ke director
0: asule ngo jam chaya jogi we
3: ko moni ma me te ke berga ago be big ago I lo get ke sigi ago ago ba kwe aguna ukir ke agle kyon kan makara juta ju sangait gwanja ulin gwargiwen
0: muranga go mite tamanu
3: muranga go tinya factory sada
0: taman
3: 10 that's muranga county nege
0: county
3: so 10 jo head the style
0: kiambu go mite lo eh au kiambu go janja ka nyoni
3: e kiambu go mite ata
0: lo 6 factories kitu
3: kiambu go lais
0: ni
3: nge se ke bere sa bo jato so gende muranga muranga
0: 10
3: kiambu
0: 6
3: 6
0: Nyeri ko 5
3: Nyeri
0: 5 Kirinyaga
3: Kirinyaga
0: 5
3: The
0: style ma come stand ba Mount Kenya East total ko 26
3: total ko 26
0: eh Mount Kenya East West
3: ha kama ti ko ida si juna lak gele me tukul ko bagen guys len me tagezu
0: goling go 37
3: 37 ba
0: Mount
3: Kenya ne
0: tukul ko 37
3: tukul ko 37 is
0: eh tukul ko 37
3: total ko 37
0: plus ya mite embu meru ak daraganithi total ilen 26 iwe 11 jemi ko mastani
3: so total ko 37
0: nguna olini embu meru daraganithi
4: kotugul ko 11 jemite
3: central no eh ngebe nandi tawne nandi nandi me tawne nandi sege bwa pole pole ana gele rift valley
4: nandi rift valley
3: rift valley sege ra
4: north rift valley south rift
3: le north rift
4: eh
3: tawne north rift sinyo south rift sege bergi so one san forol ge na gele tabo bane
4: ngede north rift ak south rift
3: nde twai
4: nde
3: total kwata
4: Tiba gaiti dia is?
3: Iya gaiti dia.
4: Ije gay?
3: Iya. Mete sih jalan.
4: Mak deh sih kapci.
3: Iya.
4: Eng South Drift, agno Drift tu. Factories. Enge bebertan otan bagericho. No Drift tu kumi tangwano.
3: No Drift tu kau nandi. Well nandi sih nyengitjo. Nandi.
4: Gak nandi nengge.
3: Nandi nengge jai.
4: Gak mami wasi gisu jai.
3: Mete.
4: Baran ibain.
3: Mete.
4: Kejaran
3: Ngoma
4: kidogo. Kwa kaiwe western lo.
3: Kwa kwa western es.
4: Eh, uya mi gapsara yungu
3: le. Gapsara go, no gapsara go go.
4: Mount Elgon. In Jeranga.
3: Ko Jeranga. So
4: no drift kwa ngwan kitu.
3: Gele fo.
4: Eh.
3: Aya aya.
4: Mite je butis.
3: South drift.
4: South drift ko 15.
3: 15.
4: Combine to go 19.
3: Tama bet kete ge bayu je mano.
4: Ngama bet kete ge.
3: Aja go to go jale. To go jale. Aya. Ara para kami presiden serikali di, kau kah direction kau ni tadi. Ara kalau lihat macam cek South Drift tu, macam cek kau mangtah tadi. Macam cek South Drift tu kau mang, tu tak ini tu kau 25.
4: Yeah, ni lain di sini. Olinyon itu kau jang multinationals.
3: So kipara kau jang multinational?
4: Mad, aku jang private. Dia private je misai. Kipture kami factory squeeze. Cuy mim kami factory squeeze. Ano kami factories kuis. Ola tu ngalo kami.
3: Kindred kami factories.
4: Kindred kami factories. Kili buan kami tiaw tu koron ya bayar tasty. Ya ni chang factories kore. Private.
3: So ngua jaga je kiki kartaat ke. Gua kat ungu jaga je kiki kartaat ke.
4: Nain gua tahu tu kore private tu jamu alibi negara orang kore. Amma mika sumpah net na quality mise. Magu magiru itu spanda. Inge jundis kiru itu spanda kapsa.
3: Ah weh, ngoge role mali tu oh istega oh reduce njai ju mo bas dunge pe kini kita naga pare aja ngore eh ugere kasa amui we yani jitu kuli gere evan naga pasa mangala le jijai ya angka mo ibu nanyo mo ngo pe boise kya iko kili kasa kwe pichu kikwe kasi Deni ni kwanza nipitia bot ni we.
4: Ganya mo deni.
3: Kamang 29 shilling. Ngo dogo 29 shilling ya kuitu lale to kule. Koko sawa. Lakini kamang 29 shilling ni. Lakini kaki ista shilling tama nang mood. No ter kaki ista shilling tama nang tisap. Kela bane deni, gibane deni ni. Wa gibane deni ni onani ani. Hey. Elbas, kibana deni ni elbu silinda mana waktu sampai juga tidak lewa gule maju. Kiki itu nera bisa ju. Rumah aku buka nyalsa bing, nama ke moyang angkut ni ngalek itu ju.
4: Eh, oh deni ni tidak ada.
3: Eh? Aje aje aje aje aje. Kita jadah. Mula si 11 million.
4: Si, aye.
3: Gear jabut kaya aja silinga tak.
4: Jabut ni?
3: Eh,
4: runju.
3: Aye. Kaya aja silinga tak.
5: Mau
3: agak tukul, jauh betul ni. So jauh
5: tukul
3: ni je? Enggak ber, enggak agak giat.
5: Ada, iroh ini je. Kalau buat ada ni no.
3: 1.2 billion. 1.2 billion.
5: Balance. Agti ni je, tukul kuat. That's why mau sabtu sebiji apa aja, tak mau.
3: Wajar ya.
5: Omni
3: 1.4 billion. Aku tukul korup tu balik. Yang ni jauh tukul jauh korup tu balik. Kata mami ala kan ni, mana?
5: Misi usine lain nama aja.
3: Ia, lalu kata tu tak ini, sekarang ni big million, naik ni we. Kehaji 1.2 billion ni.
5: Ia. Ira kau kurasa, tinggal kau buat.
3: 2.9.
5: Lalu tin.
3: 2.7 billion. Akiya mau, kau mau beti. Kau kiri jenis ni ngada jai kyu?
5: Ira kau seta.
3: Aja, ngomec segitu ausi rey. Oleh je presiden kau riteno. Anu buat kaya begu kau sa?
5: Aja kibegu.
4: Gira deh ni je, kita nak buat kerja kita tu.
3: Aja.
1: kimache inai missing kabatishet nekonin kelchin neo. Tebs inai kototutiet neinyoru walutik chebo tebutikuk tugul.

0: Irange metip talamwa metip A yaige agimuiteje kwat koiti nyoru git neo negegeni
1: Kericho 90.8 FM Kericho FM
0: Ni kote tutye tab tepsi nai eng emo FM.
2: Kinetige ortinwek cheimuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobi.
3: Ujo, kyo imnon kabisa amboche pangot bandeshek ko.
4: Yero bandeshes?
3: Hey, yahan bandeshek ngo libasi ndururu yindab ginda tailele.
4: Ole melen jigitye ji.
3: Ole girangin jai.
4: Ko tailele. Agomipkomin taise.
3: Agomipkomin goroita nar sunguka ning para.
4: I baru.
3: Goet mat kopipeta ne.
4: Kopipeta ne. Ida sola ini baru.
3: Goya beiwe. Ya me go giblo jata
4: i. I agonda giblo.
3: Ya nyu giblo no ite ne.
4: Cleanliness ne baje ai gorong mito.
3: Yep jage
4: we.
5: Sami.
4: Eh.
5: Rapa.
4: Yep.
5: Ya na waya.
4: Ndamage.
5: Wamune.
4: Bye bye.
5: Angom
4: ada beri rogoni. Kalau yang rapa, aku mana breast
5: segore
3: mina ni. Lebo so. Lian mazhab agin. Mami, itu kuku kata ni kau yata ni breast.
4: Juga yata ni breast din. Amami terlambat, amami jene, amami ne.
5: Kalau ni mawa ya, sami to ambektail. Mana kau berbuat? Gimana ya? Tafama na deni magasi na ganga lala kwa baile kia mugi kama lo kia mjege baishi wiga utesho bila muana injaga tuko kerge ingi migasi alango mbe migasi kwenye kia kwa baishi kwa chini ingi mnyani ya utesho ke iwendi raya na mesi yegi na mugi lipandige abai baadhi ni ngalasi kwa lipresi ni mawaya garapto mui one Kongeon tin mandajam kau duga, nanti kau dikap sa. Kau duga saya mui, magi get kau ini. Mama kasih naga kuat eh, mau kita naga muni. Jangan dia mangga sese anjay gua kemarap. Tidak ngalat ne. Kau ini kapan eh kau nyunjuk itu le, nanti kau di mana muka maglor jama. So kapan jas tani mugi ta, kau ini kau lagi tapa teram. Jalan kalian di kumatir ini. Kalau kan dia, lakukan jangan ninggal aja untuk soal memang mulai bawa waya kerap tunggu kiriman. Kau jangan mana mikulir jossuan tuan, kau boleh tanya. Bila itu boleh motornya nuna. Kau kan kau yang jualan waktu mo, kontraknya kau pengganti bunda kau tuan, boleh bayar kasar kerja tuan. Agenda dapatlah. Alam gumi halai dogu ni. Ah, setiap hari. Oh iya, orang yang saya kagum, ulin kau saya lagi solim badan di segera stressin, agi boy. Ah, macam apa orang kau tu kau sendiri kau sahmi amu ini kerja dia kau mali, cewa kau aja nak pergi tu nunggu nom, awak nunggu ni kerja orang bar, cewa kau bisut. Akuan dia kau lena nenib beka, sedangkan kalau juga saleri cipres tengguai otak akuan dia kamu, mami akuan dia generan, kalau aku tanya dia ni nong, dia tengok kamu, kalau itu dia bicara otak kamu, dia kau tu apa orang semua tiada marah kami, pikir dia kau kau gomel ya, apa dia orang tu tahu akuan dia senami, best generan generation, kau biar aku sendiri saleri purai di kau biar tapi. Komarusa tu tadi, aja weh, gombay wakang mana gurusan itu, sebile women brigade, ahi, itu apa aja kau jika naguruga pisa, sebile wanita tu tamru tu, komelen tu naya tu naya sejambon, pada naya tu jatuh gombay gombay, wanita pasin naboli bayin, salier, Kondo tinja lelelelele asagar tarneni negile airin dia kor. Ayer ani gomnya sampai tua lagi di turatai gomboi kawak kawui lagi turatai. Apa? Kenapa jadi nuna gomboi dia kuam pada roba mukul di kuam coba. Kenya bringe tutam ruta lagi di gomboi dia biasa coba coba gomboi. Orang dia tinggal di atas lagi dengan lelaki siapa mana oli ground dia di gambar narabunta. Semuanya di gomboi gomboi gomboi nuna sambura aw oli narabunta tadi. So orang ni tadi cuma macam, kalau itu orang nari rosi, kalau orang orang guna tadi, orang dia cakap, jadi orang ni tu tam tu tam, awak tu tam macam tu ni tu, mana rezeki ni orang ni, orang ni buat lewa, orang ni macam ni orang ni, mana rezeki tu buat ni tu, buat ni orang mesti social media, kalau orang orang, kita jadi,
3: orang
5: ni baru orang kerap baru bernega kapitan,
3: orang ni jadi jaga, ni boleh, biar masyarakat kau jangan presiden gay boy. Jadi nona presiden gay boy, tarik tak menak tersap cuma beli sih,
0: karena
3: cuma mus, cuma mus. Tarik tak menak tersap kami itu masa nanti county, lonjeng ni tarbo gay boy ke mohon dijep teritron, enggak over oke.
0: Orani.
3: Aya, leh foundation stone orang nampak gay boy national polytechnic hostel sih, awaranya ku commission ni gay boy ESP ESP market. Kaya riri lemahnya nanti les. Cukup betul nata ko satano kami di Nand Hills Commission ini Administration Building agla kya hold cuma Foundation bawa koi talil samo eh kupero koi talil agunyo ko lunch ni koram mukundo di Nand Hills koi siaga Cheptul Road oh lunch ni so agi inspection ni Nand Hills AHP mana alne nas cakap cakap ko tuku kenyo nampres so malu seno tuku sungku kani onge mete koi bayi ni baba.
6: Anti macam ini missing, apa t-shirt negonin kelchi no? Tapi si naik kota tujuh ni nyoru walau tiri coba tebu cukup cukul, cuma kini gay.
7: Tanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon enpang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishak tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
6: agotimache inachacha EFT MFM kila Jumatatu agoigomut kasi
8: asaiwe ndidi kambale jidaire sabi atinya allergy anigo kine ngwam koma na mego kurto eh mara gole jidanya allergy ne bawe go penda vingo kie mara ngwam go kwaso go mama na me line yo nyono cho spin nyono kile gina mo kiga nam dan
3: ile go de gina me ko ziru
8: ile nyongo iga tungu na nge guru skiro nyono nyono ngeri che juhije Kamu agak je muncul agak buka.
3: Babu je, kalau babu je bela dalaji.
9: Tuesday, Chansi, kini enu watu wangu manze. Ukona kitu ya kubonga, a hot check, question, story or an issue on politics, governance, equini employment, ama the cost of living manze. On the biggest.